0: kita kuatkan, kita bentuk Sobat Bersinar itu adalah
1: Hmm.
0: program di mana BNN membentuk remaja yang bisa kita pakai atau membantu BNN untuk melindungi teman-temannya di sekolah.
1: Oh, oke.
0: Kalau
1: Okay.
0: BNN kan nggak mungkin stay terus di sekolah ya, Lovi ya.
1: Benar
0: Jadi
1: sekali.
0: kita ada 10 kalau ya,
1: Ya,
0: 10,
1: ada 10
0: 10,
1: ada 10
0: 10
1: ya.
0: siswa kita ambil dari
1: Oh.
0: SMA 1, kita bekali selama 3 hari. Tiga
1: Oke.
0: hari kita sebutnya dulu itu program remaja teman sebaya, artinya bahwa ada penyuluh-penyuluh kecil yang akan tumbuh di sekolah-sekolah ketika membentengi teman-teman dari bahaya penyalahgunaan
1: Bahaya.
0: narkoba.
1: Betul.
0: Soalnya kan kalau remaja itu kan lebih dengar temannya sendiri nih.
1: Iya,
0: Kalau
1: setuju.
0: BNN sudah biasa nih, BNN datang bicara bla bla bla, tapi kalau temannya sendiri kayaknya lebih ngena itu, lebih
1: Iya.
0: lebih mereka percaya gitu. Kalau makanya kita
1: Betul.
0: mencoba mendidik 10 remaja, kita baru sampulnya kemarin di SMA 1.
1: Oke, dari
0: Lofi
1: SMA
0: ini salah
1: 1.
0: satunya. Mereka udah
1: Oh.
0: kita bekali dan tahun 2006 itu saatnya mereka beraksi. Sudah, mereka
1: Oh, oke.
0: sudah melakukan penyuluhan di teman-teman sekelasnya. Mereka sudah menggerakkan lah, artinya baik, baik secara kelompok maupun
1: Iya.
0: secara antar teman sendiri, ngobrol atau melalui medsos-medsos
1: Oke.
0: mereka. Mereka sudah beraksi di sekolah mereka. Kita kalau tahun ini kita sebutnya adalah sobat.
1: Sobat ya.
0: Artinya kan lebih deket nih kalau
1: Iya.
0: tangan-tangan sempat kan berarti kayak deket banget nih, kayak sahabat aku gitu kan.
1: Iya.
0: Nah itu mendukung program Ananda. Program Ananda
1: Oke.
0: sendiri adalah aksi nasional anti narkoba dimulai dari anak. Ya kan, kau kan kalau Pak Prabowo sekarang fokusnya lebih banyak ke anak ya,
1: Ke anak-anak
0: program-programnya
1: betul.
0: lebih anak. Jadi
1: Iya.
0: kita juga dari BNN lebih ke fokus ke pencegahannya dimulai dari akarnya, dari anaknya, dari remajanya, sehingga ketika ketika mereka besar sudah punya ketahanan yang kuat untuk menolak narkoba. Begitu Mas
1: Oke,
0: Adi.
1: baik, keren, keren, keren. Nah, mungkin saya tanya nih, ini dipilihnya random atau memang suka rela dari teman-teman sendiri atau bagaimana, Kak, kalau
0: Oke.
1: boleh tahu?
0: Kalau dipilihnya dulu ketika penunjukan, otomatis kita kasih kriteria ke gurunya nih, yang
1: Oke.
0: minat dulu. Pastikan yang minat ya, Bu. Kalau misalnya ditunjuk, kalau nggak minat kan nggak interest
1: Iya,
0: nanti ya. Mereka nggak
1: betul.
0: interest. Kemudian ada kriteria yang penting mereka bisa ngomong di depan teman-temannya. Artinya punya skill itu dulu, biar kita tinggal menambah kekuatannya. Kemudian kita lihatnya, pilihnya itu adalah perwakilan dari ekskul.
1: Perwakilan dari
0: Ekskul. Jadi
1: ekskul.
0: ada 10 ekskul seperti apa ya Prabu? Kalau Lofi dulu dari mana?
2: Dulu dari kerohanian
0: Oh, dari
1: Kristen,
0: kerohanian,
1: dari
0: ada
1: mana?
0: dari karate, ada
1: Iya.
0: dari judo, ada yang lain. Kita pilih satu
1: Oke.
0: perwakilan yang berminat, yang punya minat untuk bisalah bersama-sama BNN, gabung dengan BNN untuk kita bekali, yang akhirnya paling nggak kalau disebarkan ke komunitasnya dulu ya, ekskul itu
1: Iya,
0: dulu, kalau
1: betul.
0: nggak di kelasnya, dan bisa berkembang juga ke keluarganya kemanapun bebas, nanti mereka bisa mengembangkan
1: Oke.
0: skill untuk membentengi teman dari narkoba itu pas kemana-mana aja.
1: Oke, keren. Berarti memang ini ya, memang dari anak-anaknya sendiri juga memang berniat dan memang mau buat
0: Yeah.
1: jadi
0: Nanti
1: sobat.
0: guru pendamping eskulnya yang bantu untuk milihin gitu.
1: Oke.
0: Oke, kira anaknya ini ya, yang interestnya ada, yang kemampuannya ada, baru direkomendasikan ke BNN
1: Direkomendasikan.
0: untuk kita latih
1: Oke, keren.
0: gitu.
1: Gimana nih rasanya nih Kak lebih dipilih dan memang pingin gitu?
2: Ya, sangat senang sekali, apalagi di sini saya bisa menjadi sebuah contoh dan juga bisa membagi ilmu kepada teman-teman yang lain. Jadi rasanya sangat senang dan rasanya saya sangat terbantu gitu dan bisa
1: Oke,
2: membantu orang lain.
1: bisa membantu orang lain
2: Iya.
1: gitu. Jadi ada kesenangan tersendiri dari
2: Iya.
1: Kak Alvin sendiri ya. Oke. Nah, Kak Alvin mau tanya nih, apa sih yang terlintas dari pikiran Kak Alvin kalau mendengar kata narkoba sendiri nih?
2: Kalau dari saya yang terlintas yaitu obat-obatan terlarang, kemudian ada zat-zat yang berbahaya yang bisa kalau terkena di tubuh tuh kesehatannya dan juga mentalnya terganggu. Dan juga
1: Oke.
2: seperti jarum suntik, seperti yang ada di poster-poster.
1: Oke.
2: Itu kalau dari saya.
1: Oke, baik. Nah, menurut Kak Lopi sendiri nih, kenapa sih mungkin orang-orang ya masih banyak remaja juga lebih tepatnya ya, yang masih mau buat mencoba narkoba itu kenapa?
2: Ada beberapa faktor. Yang pertama itu mungkin dia penasaran.
1: Oke,
2: Iya.
1: penasaran ya.
2: Yang kedua,
1: Remaja.
2: dia ingin mencoba hal baru, tapi halnya itu salah.
1: Mm-mm.
2: Yang ketiga itu mungkin pengaruh dari lingkungannya, lingkungan pertemanan atau lingkungan rumahnya mungkin salah, gitu, salah pergaulan.
1: Oke.
2: Okay. Kemudian dia mungkin kurangnya pengetahuan atau kurangnya edukasi tentang bahaya narkoba, sehingga pelarian masalahnya itu kepada hal-hal yang negatif, yang seperti narkoba, seperti itu.
1: Oke. Okay.

0: Baik, berarti memang tipikal anak remaja sekali ya, maksudnya ya penasaran, pengen coba-coba. Kemudian ya karena kurangnya pengetahuan tadi benar sih, karena kurangnya pengetahuan ya. Jadi teman-teman katanya segini, penasaran akhirnya coba gitu. Aduh, bahaya juga ya akhirnya ya. Nah, untuk Kak Tanti nih, sama tanya nih. Apakah semua pengguna narkoba itu awalnya memang pecandu, berniat untuk pecandu atau cuman ya karena kita tahu kan memang narkoba itu kan memiliki efek candu kak ya. Nah itu emang dari awal diniatin seperti itu atau gimana kak biasanya?
1: Kayaknya mereka yang pertama coba itu nggak akan tahu kalau bisa jadi pecandu dari atau enggak. Ya. Mereka tahu mungkin hanya dengar gitu kalau narkoba itu bahaya bisa ketergantungan. Tapi kalau ketika rasa penasaran, ih iya siapa sih pecandu? Ah, coba-coba dulu aja. Kayaknya nggak akan jadi pecandu kan hanya mau sekali dua kali aja lah. Nggak akan kok saya nggak akan jadi pecandu kan mereka pasti tahu kalau pecandu itu merugikan ya. Jadi mungkin mereka awalnya hanya coba-coba ikut teman. Asal mau coba aja kok paling 1-2 kali aja udah gitu. Karena menuruti rasa penasarannya, menuruti rasa ya enggak sih kalau narkoba itu dianggap keren gitu. Jadi enggak ada, mungkin enggak ada yang niat sih Mas sebenarnya kalau pengen jadi pecandu. Terus mungkin enggak ada yang tahu juga kalau efek narkoba bisa menjerat jadi seorang pecandu gitu loh. Karena kan mungkin dari awalnya narkoba hanya mereka saya hanya mau ikut teman-temanku. Merokok, katakanlah belum narkoba ya, dia hanya diajak untuk merokok, gitu
0: merokok
1: ya, agak ringan gitu lah. Okay. Ikan bukan ganja kan rokok, tapi kan efek narkoba, efek rokok itu kan juga ketergantungannya ada.
0: Ketergantungannya ada betul.
1: Lama-lama bosen nih merokok ya. Temennya ada yang coba agak keren sedikit nih naik ke ganja. Mereka udah nggak pikir efek bahwa ganja itu akan lebih parah daripada rokok kan? Karena kan mereka sudah masuk di dunia rokok, mereka udah masuk di dunia ganja. Oke, lanjutkan saja. Okay. Padahal yang mereka mungkin kurang perhatikan adalah narkoba itu sebelum jadi ketergantungan parah, dia ada namanya toleran.
0: Oke, toleran ya.
1: Toleran itu sikapnya bahwa dia cenderung menaikkan dosis. Misalnya nih, Mas Adi isap ganja 1 kali. Misalnya ya, satu kali. Itu efeknya dia dapat. Tapi untuk pemakaian kedua dengan 1 kali hisap, mereka belum dapat efeknya. Mereka harus menaikkan dosisnya. Otomatis kan secara dosis tubuh yang tubuh masuk agak lebih tinggi sedikit ya. Itu baru pemakaian kedua. Pemakaian ketiganya, keempatnya, kelimanya gitu. Otomatis dosis yang akan masuk yang merusak ke tubuh akan lebih banyak, untuk mendapatkan efeknya yang isap ganja tadi ya. Kemudian narkoba juga punya efeknya itu apa tadi ya, ketergantungan. Bahwa bedanya ketergantungan dengan enggak, Lovie tahu enggak bedanya ketergantungan dengan enggak?
2: Ketergantungan itu bisa
1: mau lagi.
2: Sedangkan kalau tidak ya,
1: ya biasa aja. Nah, bedanya itu kalau narkoba, kalau ketergantungan itu mau lagi. Soalnya kalau tidak dapat itu badannya sakit.
0: Malah sakit.
1: Ada rasa sakit. Jadi ketergantungannya kan lebih beda kalau kita ketergantungan dengan boba gitu loh. Dapat boba kita senang, tapi kalau enggak dapat boba kita biasa aja. Tapi kalau narkoba, kalau enggak dapat narkoba, secara badan karena dosisnya hilang tadi, badannya sakit. Ada kecemasan yang timbul. Contoh anak-anak sekarang Mas, ketergantungan game. Bagaimana kalau mereka enggak dapat game? Stresnya bagaimana? Stresornya bagaimana ya? Kan artinya bahwa padahal narkoba ini ketergantungan lebih berkali lipat dari itu. Itulah kenapa remaja yang awalnya hanya coba-coba karena mau tidak pakai sakit, mau pakai harus naikin dosis. Berarti harus pilih mana? Kira-kira kalau sudah terjerat seperti itu mau pilih pakai atau pilih nggak pakai?
0: Nggak pakai sih harusnya.
1: Sakit badannya.
0: Iya gimana ya? Ya itu makanya.
1: Itulah yang namanya jeratan.
0: Jeratan gitu.
1: Memang banyak mungkin yang awalnya sadar bahwa ini tidak bagus.
0: Betul.
1: Saya harus pergi dari coba-coba narkoba, Tapi kalau nggak pakai ini badan saya nggak karuan gitu. Saya gelisah, saya tidak senang bahwa saya depresi, saya stres dan seperti kalau malaria tingkat tinggi ditusuk-tusuk, sakitnya dinginnya tusuk-tusuk bisa berkali lipat dari itu. Kalau tidak dapatkan narkoba lagi. Jadi karena keterpaksaan kalau tidak pakai sakit mau tidak mau harus pakai. Kalau tambah dosis pakai setiap hari karena semakin sering berarti efeknya kecanduan menjadi pecandu yang tidak gampang dengan dirinya sendiri mau pergi itu tidak bisa. Makanya seorang pecandu narkoba itu sering harus butuh orang lain untuk membawa dia pergi dari situ, untuk membawa dia dari ketergantungan itu, baik dengan medis, sosial, dan lingkungan. Itu harus, kalau dengan kesadaran sendiri bisa, tapi Yang memang harus melawan dirinya sendiri dari rasa sakit itu tadi kan. Kalau dia mampu berarti ya oke. Tapi bisa kalau, keluar dari jeratan itu. Tapi kalau tidak mampu, lanjutlah kamu ke tahap ketergantungan. Ketergantungan juga ada yang kadang ada anestesional, kemudian ketergantungan parah. Ada tahap-tahapannya yang kalau sudah semakin parah, otomatis proses rehabnya juga semakin ribet juga. Gitu.
0: Oke. Berarti memang tahap kecanduannya itu ngeri juga gak ya maksudnya ya?
1: Kalau memang bisa kayak kecanduan biasa ya udah gak usah pakai, besok gak pakai. Tapi gak, kalau dengan narkoba tidak begitu.
0: Gak bisa begitu ya.
1: Ada dorongan bahwa kamu harus pakai gitu loh.
0: Oke, berarti sekali nyoba sekalipun bakalan ada efek buat dia kayaknya atau mungkin baru sekali kayaknya aman deh terus dia nyoba lagi terus ternyata nambah dosis.
1: Gini. Jadi kan ketika efek narkoba itu masuk, itu kan diserap oleh SSP. Okay. Sistem saraf pusat yang di otak. Efek dari narkoba masuk itu otak langsung mengcopy rasa ketika zat ganja, maksudnya kandungan ganja itu masuk.
0: Okay.
1: Reseptornya itu akan mengcopy jadi banyak. Nah, ketika reseptornya sudah terbentuk banyak, sudah siap menerima rasa yang sama, kemudian nggak menerima. Di otak akan merintahkan, ayo lo cari rasa seperti kemarin, ayo lo rasa satu sama kemarin, dorongannya seperti itu.
0: Dorongannya gitu.
1: Jadi dari otak, rasa pengen lagi itu ada karena susunan saraf pusatnya yang sudah terpengaruhi gitu loh. Jadi tetap ada satu kali pakai. Tunggu aja abis itu enggak. Tuh ada dengan kok kemarin begitu ya rasanya. Kok gitu ya, apalagi itu berdorong dalam. Belum dorongan dari luar ya. Ayolah, ayo pakai lagi. Ayolah, pakai lagi kan enak gitu. Kemarin kan. Dari dalam terdorong untuk pakai, dari luar terpaksa untuk pakai, dari diri sendiri enggak mampu untuk menolak.
0: Ya sudah.
1: Sudah.
0: Kelanjutan. Iya. Oke, baik. Wah, berarti memang ngeri ya. Nah, itu buat teman-teman ya. Jangan pernah coba sekalipun, jangan deh. Mending yang lain dan mending boba tadi ya.
1: Boba lagi.
0: Oke. Nah, kalau Vini mau tanya nih. Tadi kan kita sudah bahas ya soal ketergantungan dan lain-lain. Nah, menurut Kak Lovin sendiri apa yang dilakukan jika mungkin ada teman dekat atau mungkin ya teman lah, teman di kelas ataupun teman sebaya yang mulai menggunakan narkoba atau ketahuan lah narkoba.
2: Yang saya lakukan yaitu yang pertama tidak menghakimi dan tidak menjauhi. Nah, saya akan mencari tahu dulu alasannya. Apakah mungkin dari lingkungan rumahnya, apakah di dalam rumahnya itu ada masalah keluarga, atau dia punya masalah dengan temannya, atau bagaimana, sehingga dia mencoba narkoba tersebut. Nah, kemudian saya akan memberitahu hal-hal yang berbahaya tentang narkoba, bahaya narkoba itu kepada teman saya. Mungkin dia kurang pengalaman atau kurang, yang tadi saya sebutkan, edukasi tentang bahaya narkoba. Nah, sehingga saya memberikan edukasi dan kemudian saya akan membantu untuk rehabilitas atau pemulihan kembali. Itu bisa menghubungi orang tuanya ataupun pihak sekolah ataupun bisa dengan langsung menghubungi pihak dari BNN sendiri seperti Kak Tanti. Karena menurut saya teman yang baik itu tidak hanya ada saat saat senang, tapi ada juga saat susah. Jadi kita menolong. Saya.
0: Keren ya, berarti memang di awal tadi bilang ya, awalnya tidak menghakimi dan tidak menjauhi.
2: Iya,
0: karena memang teman-teman yang mengalami atau kecanduan itu memang nggak boleh malah di nggak maksudnya nggak dibolehin buat dijauhi malah.
2: Iya.
0: Karena kalau semakin dijauhi malah dia terseret.
2: Iya,
0: semakin jauh ya. Oke, menarik ya. Tadi tanya soal lingkungan juga, apakah lingkungannya memang yang membuat dia menjadi seperti itu atau bagaimana? Kemudian memberikan edukasi soal bahayanya narkoba.
2: Bahaya, ya. Mungkin dia kurang pengalaman atau kurang mengetahui tentang bahaya narkoba.
0: Oke, baik. Lalu yang terakhir, rehabilitasi ya. Cara terakhir ya memang itu ya. Oke, baik. Nah, kalau dari kalau sendiri belum pernah kan ya teman-temannya?
2: Belum.
0: Belum pernah ya. Ya.
2: Oke. Okay, Tuhan sampai sekarang belum.
0: Oke, baik kalau begitu. Nah, tanya lagi ke Kak Tanti nih.
2: Oke. Okay.
0: Menurut Kak Tanti nih, apakah narkoba itu hanya menjadi masalah bagi pengguna aja atau mungkin dari lingkungan juga terpengaruh nih?
1: Ininya ya, permasalahannya ya,
0: kerugiannya.
1: Oke. Kalau yang pertama kan otomatis kerugiannya akan ditanggung oleh pengguna itu sendiri. Dia akan rusak secara mental, dia akan rusak secara saraf, dia akan rusak secara kepribadian, mungkin sekolah juga terganggu, keluarga terganggu. Tapi kan dia akan bersosialisasi dengan masyarakat, ya kan?
0: Okay.
1: Masyarakat otomatis kalau dengan masyarakat, dampaknya pertama juga orang lain dulu. Orang lain, temannya lah, katakannya temannya orang lain. Kalau dia posisi lagi lagi terpengaruh gitu,
0: terpengaruh sama kebetulan.
1: Terpengaruh, contoh terpengaruh lagi pakai gitu, lagi pakai dia lagi nggak bisa bedakan ini. Coba kalau dia naik motor. Naik motor berarti kan kalau dia naik motor di lane of life itu naik motor, yang rugi bukan dia sendiri kan. Kalau dia jatuh dengan sendirinya oke lah ya. Iya, dia tapi, sendiri yang rugi, tapi kalau jatuh tabrak orang. Tabrak orang duduk aja kan bisa ditabrak. Padahal orangnya enggak salah, mungkin kosong sama pengendara kejadian kecelakaan ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau orangnya duduk di pinggir jalan baru dia nge-fly tabrak orang, padahal yang rugi sudah orang lain tuh. Itu baru dari segi interaksi dia dengan orang dengan saat itu ketika nge-fly. Kemudian ketika ke keluarganya. Kalau tahu anaknya pecandu, keluarganya bagaimana?
0: Waduh.
1: Ya kan? Rugi enggak? Iya. Apalagi sebagai orang tua enggak mungkin kan enggak menolong gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Iya.
1: Belum lagi kalau misalnya ada nih orang tua yang tahu, ih jangan sampai nih nanti orang lain tahu kalau anakku pakai narkoba.
0: Nah, itu.
1: Nama baik keluarga, nama baik keluarga lagi. Belum lagi keluarganya kalau keluarganya pejabat ya, love ya. Memerugikan sekali untuk keluarga.
0: Betul, iya, iya, iya.
1: Makanya kalau bersedekah ke temannya, kemudian dampak ke keluarganya, contoh ke masyarakatnya.
0: Oke, iya.
1: Kalau di masyarakat lingkungan sekolah saja, kalau sudah ada satu pemakai narkoba, apakah masyarakatnya masih akan mau dia tinggal di situ? Misalnya di sekolah saja, di sekolah sudah ada orang yang pakai narkoba. Tapi sekolahnya bagaimana? Tetap akan berusaha melindungi sekolah itu biar bersih.
0: Nah, kan? Ya, itu
1: akhirnya yang dikalahkan siapa? Bisa dikeluarkan dari ya kalau ada bagus kalau dia direhab masih boleh sekolah, karena kan setiap sekolah peraturannya beda-beda. Ada yang masih boleh rehabilitasi dalam, ada yang peraturannya memang kalau pemakai narkoba harus dikeluarkan dari sekolah. Ya kan, lingkungan sekolah juga harus punya effort untuk melindungi lingkungannya dari bahaya penyakit, karena pasti akan menularkan ke murid yang lain, ke teman yang lain, kepala sekolah lagi yang pusing kan. Akhirnya kita sebagai orang tua juga harus pikir ke sekolah mana ya yang aman, yang nggak ada pengguna narkobanya gitu kan. Itu dari sekolah, masyarakat, teman, orang tua, kemudian dari pemerintahannya.
0: Oke.
1: Ya, yang harusnya anggaran kita bisa alokasikan mungkin untuk pendidikan dan lain-lain. Kalau banyak pemakai narkoba, otomatis harus ada anggaran lain untuk rehabilitasi mereka kan.
0: Betul.
1: Akan banyak ada program-program yang akan difokuskan pada rehabilitasi. Artinya bahwa penanganannya pun harus pemerintah juga punya program khusus, harus punya effort khusus untuk melindungi, untuk memperbaiki yang sudah terlanjur pakai, belum untuk apa? Membatasi biar barang itu tidak masuk, karena kan kalau pemerintah pasti kompleksnya sudah lebih besar ya,
0: sudah
1: bukan hanya kepada pembina, artinya dari mana barang dia masuk, siapa yang tawarkan, siapa yang di dekat-dekat dia biar nggak ketularan, ya otomatis bahwa kembali lagi bahwa emang semuanya bisa dirugikan secara secara lingkup kecil personal bisa dirugikan. Makanya kita kembali lagi ke mulai dasar lagi, kita membentengi masing-masing anak dulu biar punya ketahanan dirinya, paling nggak untuk menghindar untuk dirinya sendiri dulu sudah. Kalau enggak biar kalau sudah dirinya sudah mampu bisa mengajak teman-temannya untuk bersama-sama menghindar.
0: Okay,
1: jadi kan narkoba ini kecil, karena kan narkoba itu sebenarnya bukan hanya apa? Penyalahgunaan obat. Kalau dahulu oke, penyalahgunaan obat orang hanya pengen dapat efeknya pakai narkoba seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang kan sudah dibisnis kan, Mas? Iya kan? Tahu harga narkoba berapa kan? Di Jakarta harga berapa? Di Makassar harga berapa? Di Papua Barat harga berapa? Kalau sudah dibeli bisnis kan berarti kalau ada kerugian, kalau bisnis biasa mungkin untungnya uang, ruginya uang. Kalau narkoba untungnya uang, ruginya apa? Generasi kita kan. Ya, artinya bahwa sudah ketika narkoba dijadikan bisnis, mereka enggak akan pikir lagi apa kerugiannya. Tetap mereka yang penting untung, barang masuk banyak, yang penting yang beli banyak. Masalah mereka mau rusak kah, mau apakah pemuda, bukan urusan yang saya mau cari keuntungan gitu. Jadi narkoba memang bisa dilihat dari banyak hal, dari hukumnya, dari segi bisnis keuntungannya, dari penggunanya. Dan kita saat ini memfokus untuk di bagian pencegahannya, karena itu adalah yang lini paling depan, lini paling dasar sebelum mereka masuk ke lini-lini yang di tahap-tahap berikutnya.
0: Baik, berarti memang dari skala yang kecil, maksudnya dari skala pengguna satu aja bisa sampai berpengaruh.
1: Bisa efeknya harus banyak yang bekerja. Apalagi kalau makin banyak penggunanya.
0: Nah, itu lagi.
1: Effortnya harus banyak lagi. Lebih, karena kan narkoba itu enggak bisa sendiri. Enggak bisa hanya orang tuanya sendiri yang membawa dia untuk keluar dari ini. Enggak bisa juga hanya satu instansi, enggak bisa hanya BNN sendiri, enggak bisa. Tetap harus semua peduli, semua. Karena kan narkoba ini kan kayak gunung es gitu kan. Yang kelihatan segini, tapi yang enggak kelihatan bawahnya, kan di bawahnya lebih banyak. Oke, yang kelihatan kita bisa atasi, yang enggak kelihatan bagaimana?
0: Nah, itu betul.
1: Makanya banyak sekali yang rugi kalau misalnya satu remaja aja terjerat narkoba, baik kalau sekian banyak narkoba itu ya, kan banyak kerugian, baik pecandunya, baik masyarakat, baik kita semuanya.
0: Oke, baik. Dan tadi menarik ya, maksudnya tadi bilang kalau misalnya yang paling awal adalah mencegah diri terlebih dulu ya.
1: Nah, sendiri.
0: Berarti untuk Sobat Bersinar juga berarti sudah ini ya, dibentengi banget ya. Dan soalnya kan sudah dikasih ke, bukan kewenangan sih, tapi dikasih kepercayaan,
1: kepercayaan
0: untuk membantu teman-teman.
1: Iya.
0: Nah, gitu. Nah, itu bagaimana? Maksudnya apa aja yang didapatkan setelah mengikuti menjadi Sobat Bersinar?
2: Yang saya dapatkan yaitu pertama ilmu tambahan dari BNN pastinya. Kemudian kita memahami lingkungan sekitar lebih dalam. Contohnya seperti ada materinya yaitu asertif, yaitu berani berbicara secara jujur dan terbuka. Sehingga ketika ada seseorang yang mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang negatif, kita bisa tolak begitu. Dan juga kita di sini dapat mengenali gejala-gejala narkoba serta teman-teman yang mungkin bisa untuk terjerumus, seperti yang tadi kata Antip bilang, yang sudah menggunakan merokok dan juga minum-minuman seperti itu.
0: Oke, baik. Berarti untuk dari segi Sobat Bersinar sendiri itu sudah tahu ya, maksudnya ciri-cirinya bagaimana, kemudian bahkan teman-teman yang mungkin ada apa namanya, peluang buat
1: Karena kalau untuk pas 3 hari itu yang kita tanamkan, pertama harus kita bentengi 10 orang ini dulu kan, sebelum mereka bisa membentengi orang lain kan. Kita bekali mereka dengan 3 aspek mas, yang kita sebut dulu itu dengan ketahanan di remaja anti narkoba. Dia ada regulasi yang bagus, dia ada asertif, dan dia harus punya reaching out yang bagus. Kalau kalau kita sudah 10 orang ini sudah ngelotok lah, atau sudah paham betul sudah tentang paham, ketahanan ya? Diri otomatis orang-orang akan, teman-teman juga akan lihat dong. Ketahanan diri mereka bagus nih dalam menyikapi narkoba. Seperti yang tadi, kalau ada yang pakai, enggak buru-buru untuk dijudge bahwa kamu pemakai, bukan dihindari, tapi justru malah didukung gitu, dibela untuk dia cocok ada di situ. Mungkin kalau mungkin remaja-remaja yang lain yang enggak seberkemampuan mereka, mungkin akan makin narkoba, udah jangan main sama dia, jangan main. Tapi kalau Sobat Bersinar kan mereka punya kemampuan untuk ayo kamu keluar dari situ gitu. Ayo kamu jangan ke situ lagi. Nah, mari sama-sama didekati, dikasih tahu apa sih masalahnya, apa sih ini. Jadi mereka sudah, semoga bekal itu menetap di mereka. Memang kan kalau hanya sekali dua kali belajar, mereka masih, oh apa sih ketahanan diri itu sih, apa sih regulasi, apa sih. Tapi kalau sudah sedikit-sedikit demi sedikit dia terapkan di masing-masing mereka terus sehari-hari, mereka punya ketahanan diri yang mantap ketika dewasa nanti.
0: Jadi ini istilahnya kayak bibit-bibit ya.
1: Iya, bibitnya kita ciptakan yang bagus dulu.
0: baik, menarik. Nah, kalau Vi sendiri kan sebagai Sobat Bersinar ya di sekolah SMA 1 ya?
2: Iya, benar sekali.
0: Gimana pandangan teman-teman nih? Kayak misalnya, wah kalau Vi ini bisa jadi panutan nih karena jadi salah satu Sobat Bersinar BNN. Gimana tanggapan teman-teman?
2: Iya, tanggapan teman-teman pertamanya tuh mereka sangat kagum, bangga, apalagi soal narkoba. Mereka tuh kan istilahnya kami belum terlalu mengenal juga, hanya tahu narkoba itu berbahaya, jangan didekati. Jadi mereka dengan adanya teman seperti saya, mereka tuh bisa bertanya-tanya lebih lanjut begitu. Apalagi saat saya kemarin mengedukasikan kepada teman-teman yang lain, itu mereka secara senang dan secara bangga sekali. Jadi tanggapannya sangat-sangat bangga.
0: Berarti memang positif ya tanggapan mereka ya buat buat Kak Lovi sendiri ya. Oke, nah itu kalau boleh tahu nih, itu Kakak edukasinya berupa dalam kelas edukasi atau sekedar sharing dengan teman-teman waktu main atau gimana?
2: Ada yang waktu main juga dan juga ada yang saat di kelas. Nah, saat di kelas itu saya menggunakan materi dengan PowerPoint atau dengan slide, jadi bisa dibilang teman-teman itu lebih mengerti dan lebih bisa membentengi dirinya. Sedangkan kalau teman-teman yang bertanya kepada saya, itu saya bisa menjawab dan bisa memberikan solusi kepada mereka. Begitu.
0: Baik, berarti memang ada materi yang dalam kelas yang berupa slide tadi ya, supaya teman-teman tahu. Dan oke juga loh, maksudnya sampai ada yang berani, bukan berani, maksudnya ada yang tanya di luar jam pelajaran. Ya,
1: karena kan mereka enjoy dengan begitu interaksinya, tidak seperti yang oh pas penyuluhan, kalau benar datang pasti kan oh pas penyuluhan tanya. Tapi kalau mereka kan enjoy sewaktu-waktu, Lovi ada terus gitu, Lovi bisa diajak ngobrol apapun. Dan kalau misalnya ada beberapa teman juga, ada Lovi, ada Michael, itu kalau misalnya temannya tanya, mereka nggak bisa jawab, mereka langsung konekkan ke saya. Kak, tadi ada yang tanya ini temanku kayak tentang vape gini-gini. Memang ya benar ya kak efeknya gini. Nah, otomatis langsung bahan-bahanku yang tentang vape, tentang narkoba, langsung kirim ke mereka. Nih, edukasi ke mereka nih, ini vape nih, ini vaping nih, ini langsung aku sebarkan ke mereka biar mereka menyebarkan juga ke teman-teman yang lain.
0: Iya. Oke, berarti memang sangat ini. Ini programnya.
1: Kita harus punya ML bagus di situ nih, Mas.
0: Oke, setuju. Oke, masih bersama Kak Lovi nih. Pernah nggak Kak Lovi ngerasa tertekan untuk mengikuti teman meskipun sebenarnya Kak Lovi itu nggak setuju?
2: Pernah, apalagi saat SMP itu rasanya tuh nggak enakan buat nolak.
0: Nggak enakan, oke, nggak pernah nolak.
2: Iya, tapi puji Tuhannya nggak pernah diajak macam-macam. Okay. Paling cuma ke mall yuk atau nongkrong yuk.
0: Bolos yuk. Oh enggak ya.
2: Oke. Sehingga setelah saya mengikuti pelatihan di SMA dengan Kak Tanti dan teman-teman BNN yang lainnya, kita kan diajarkan untuk tadi komunikasi asertif, yaitu komunikasi yang terbuka dan jujur. Sehingga di situ saya mengembangkan komunikasi saya sehingga lebih terbuka, jujur, dan saya bisa memilih lagi kegiatan mana itu yang lebih baik atau yang kurang baik, sehingga ajakan yang seperti nongkrong yang berlebihan sampai larut malam itu saya udah mulai tidak saya tidak jadi berani berkata tidak kepada yang kurang baik atau yang tidak baik seperti rokok gitu.
0: Oke, baik, bagus sih waktu ya memang setelah dapat ajaran itu malah sip. Oke. Nah, kita kembali ke Kak Tanti lagi. Keterampilan hidup apa yang paling penting agar remaja ini terhindar dari narkoba nih, Kak?
1: Oke. Pertama adalah mereka bisa secara senang, mau, kuat, berani menghindar dari penyalahgunaan narkoba.
0: Oke.
1: Ya, otomatis mereka harus, yang penting memang dirinya mereka sendiri dulu. Remaja harus punya kemampuan untuk menghindar, menolak. Menghindar dan menolak. Kalau nggak bisa menolak, malu-malu berarti menghindar. Okay. Tapi kalau bagus lagi bisa menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba, baik yang dari temannya, baik yang dari medsos atau baik dari tekanan. Kan beda nih kalau yang ngajak misalnya teman dari luar, kan nggak begitu deket kan?
0: Iya.
1: Yeah, otomatis betul. Untuk say no-nya gampang, nggak ada tekanan. Tapi beda lagi kalau yang ngajak teman dekatnya, sahabatnya, yang mungkin dia dapat pengaruh dari kelompok yang lain, kemudian diajak sahabatnya itu, diajak gitu. Tapi kan

0: Ya, otomatis kalau dia bisa berkata tidak, otomatis ke hal-hal buruk yang lainnya dia juga bisa untuk asertif dengan jujur, dengan berani, dia akan berkata tidak. Karena kan mengatakan tidak itu ada seninya juga. Okay. Nggak bisa langsung kan karena aku bilang, oh, enggak, oh bisa dapat tonjok nanti.
1: Iya, betul.
0: Ya, kan, betul. Ya, ada seninya juga. Bagaimana sih kalau dengan remaja, kita ada namanya 7 langkah ya, Love, ya. 7 langkah menolak narkoba. Artinya dengan mungkin sebutkan nama temanmu atau ajak dia ke kegiatan yang lain, dialihkan gitu. Misalnya diajak pergi bolos, jangan ke bolos lah, kita ke perpus aja atau kemana aja. Okay. Nah, mesti kemudian sudah, kalau tekanan sudah makin besar, baru dengan tegas, misalnya sebutkan nama, ya misalnya kan Ardi sudah, itu tidak bagus. Biasanya kalau orang sudah sebut nama itu kan sudah agak warning kan. Nah, beda kalau hanya bicara, tapi kalau sudah sebut nama Ardi sudah, jangan paksa saya lagi. Kamu jangan kesana. Kalau emang sudah tekanan mas lagi, berarti kan sudah tidak bisa mengajak temannya untuk hal yang baik. Lindungi sendiri.
1: Okay.
0: Kalau sudah nggak bisa, katakan ini kalau saya mau, dia saya kasih ajak ke hal yang baik, dia tidak mau, tetap mengotot ngajak. Ya sudah, lindungi sendiri. Sudahlah, kalau kamu nggak mau ya sudah. Yang penting saya tidak mau ikut kamu, saya mau pergi. Tapi kan hubungannya masih terjaga gitu loh. Dia enggak, dia tidak menolak temannya, dia hanya menolak ajakannya. Kadang kan orang menolak, enggak mau dipakai buat ngerokok nih, berarti kok tidak teman dengan saya gitu. Itu yang bisa baku hantam, baku tonjok langsung. Nolaknya langsung kontan-kontan gitu.
1: Betul.
0: Kalau remaja yang kita harus mereka punya itu kemampuan untuk menolak dengan bagus tanpa merusak pertemanan, tanpa merasa enggak enakan, tetap dia bisa melindungi dirinya dari segala bentuk ajakan penyalahgunaan narkoba.
1: Baik, berarti memang ada seninya juga ya menolak ya.
0: Ada seninya.
1: Kalau enggak ada nanti malah
0: apalagi di sini kan pemikirannya kan agak besar itu kasanya.
1: Baik. Nah, tadi menarik ya apa namanya cara untuk seni untuk menolak. Nah, dari kalau sendiri apakah pernah untuk menerapkan hal itu atau bagaimana? Maksudnya dalam mungkin ada teman yang ngajak bolos atau mungkin ada teman yang mengajak hal yang negatif, apa pernah Lovi mengalami hal seperti itu?
2: Pernah. Contohnya kayak teman saya itu, dia pernah mengajak saya untuk minum mabuk-mabukan dan merokok. Yang saya lakukan yaitu pertama saya bilang tidak. Saya bilang itu tidak sesuai dan tidak baik buat tubuh kita. Kemudian saya libatkan Tuhan di dalamnya. Saya bilang kalau begini nanti Tuhan marah sama kita loh. Jangan begini. Akhirnya teman saya itu kayak, oh iya ya, ya sudah, dia tidak jadi. Dan dia juga mulai mengurangi untuk mengajak dan juga mengurangi gaya hidupnya yang kurang baik. Jadi saya tidak menjauhi temannya, tapi saya mengingatkan terus menerus kepada temannya. Jadi bukan tidak berteman lagi, tapi saya hanya mengingatkan teman saya untuk kembali kepada jalan yang baik. Iya, seperti
1: paling
2: itu.
1: Paling keren sih kalau itu maksudnya apa ya? Tadi kan kalau misalnya mau menolak, akhirnya ya udahlah itu urusanmu, urusanku, aku nggak ikut-ikut gitu kan. Tapi kalau ternyata bisa juga buat mengajak
0: untuk pergi dari
1: itu. Dan tadi juga ngasih tahu juga ya, ngasih tahu misalnya itu nggak baik buat tubuh, terus juga ngasih tahu kalau misalnya Tuhan juga nggak suka seperti itu. Nah itu membuat mungkin anak-anak malah semakin pendekatannya kayak gitu yang diinginkan untuk BNN, untuk supaya anak-anak ini terhindar dari hal-hal seperti itu.
0: Karena kan kalau yang ngasih tahu BNN, bicara apa sih, pengen tahu apa sih. Tapi kalau ngasih tahu Lovi kan temannya sendiri gitu loh, masih dipercaya gitu.
1: Baik. Nah, kan tadi nih, apakah ada hukuman saja yang cukup untuk mengatasi masalah narkoba ini atau bagaimana?
0: Karena saking kompleksnya masalah narkoba nih, kita bingung mau dari hukuman kan, dari pencegahan kan, dari rehabilitasi kan. Tapi gini Mas, saya boleh cerita bahwa dulu sebelum udah rehabilitasi, semua pemakai narkoba itu di penjara.
1: Rehabilitasi
0: itu adalah siapa yang memakai narkoba, entah itu pengedar, penjara, kurir di penjara, pemakai pun di penjara. Nah, ketika pemakai di penjara, mereka ketemu dengan siapa di penjara?
1: Sama pengedar
0: kan? Ketemu sama pengedar, ketemu sama pengurir. Kalau begitu keluar dari penjara, mereka bisa sembuh. Atau lebih canggih.
1: Itu lagi makanya diskusi di dalam.
0: Nah, diskusi dalam ya, hanya pemakai tidak tahu. Meredarkan, ketemu pecandu, ketemu pengedar di penjara, akhirnya yang ketika selesai penjaranya keluar bukan jadi bagus, yang bukan jadi pulih, artinya saya sudah punya kemampuan yang lebih, yaitu saya bukan hanya bisa pakai, tapi saya bisa ajak orang lain untuk pakai lagi. Banyak makin membahayakan kalau dari segi hukumannya saja. Makanya sekarang programnya itu dipisahkan. Kalau dia memang ada kurirnya, ada atau pengedarnya, dia akan tekan kaki hukumnya di penjara, tuntutannya. Tapi kalau dia murni hanya pemakai, tanpa ada unsur mengajak orang, tanpa ada unsur mengedarkan barang, dia hukumannya rehabilitasi.
1: Rehabilitasi itu.

0: sebenarnya kalau hukumannya lebih lebih ngeri lah sebenarnya, karena kan kalau di penjara mungkin oh ya nggak bisa keluar gitu. Oh, kalau iya, rehabilitasi itu kan yang rehabilitasi sudah rawat inap yang 6 bulan itu, hmm, itu kan mau dibangunkan jam 4.
1: Oh,
0: dibangunkan jam 4 setiap jamnya dikasih jadwal seperti kalau kita perajab begitu kan.
1: Iya.
0: Yeah. Jadi dikasih aktivitas full seharian. Mm-hmm. Kemudian dikasih pengobatan secara medis juga, secara sosial juga, karena kan harus mengalihkan pikirannya. Karena yeah, kan tadi kan kalau enggak pakai obat kan tersiksa ya kan. Jadi harus ada bantuan obat-obatan biar badannya tidak kesakitan. Kemudian harus ada mengalihkan pikirannya biar pengen pakai itu biar teralihkan. Jadi malah jam 4, jam 5, setengah 5 dibangunkan untuk sholat subuh, kemudian olahraga, kemudian aktivitas, kemudian yang lainnya sampai malam lagi. Itu malah lebih ngeri daripada penjara kayaknya. Kalau penjara kan hanya tidur, makan yeah, ya kan. Mungkin hanya secara. Tapi kalau direhabilitasi kan benar-benar dia diasingkan, iya, bukan diasingkan tapi dirawat secara khusus, betul, gitu, betul, biar ketika selesainya itu benar-benar dia pulih dan dia tidak menginginkan narkoba lagi, dia bisa tidak kesakitannya kalau tidak pakai narkoba, dan dia sampai di luar dia tidak menyebarkan ke orang kalau dia mau pakai narkoba. Jadi sudah mulai, jadi selain hukuman tuh sudah ada pemisahan begitu penanganannya, gitu loh. Hukumnya kalau memang dia tidak pakai, ya silahkan jalani hukumanmu gitu loh. Tapi kalau menjadi pemakai tanpa hukuman pun, dia harus selayaknya kan disembuhkan ya.
1: Betul, iya,
0: itu
1: iya.
0: Dapatkannya program rehabilitasi. Jadi kalau dari hukumnya kita juga ada, dari rehabilitasinya juga ada, dari pencegahannya kita juga ada.
1: Oke, menarik. Berarti memang rehabilitasi ini istilahnya bisa dibilang kayak membentuk ulang ya. Maksudnya membentuk ulang kebiasaan yang buruk sehingga dikembalikan lagi di posisi awal sebelum dia memakai.
0: Iya. Oh, karena kan kalau misalnya pemakai itu kan kadang namanya juga sudah jelek kan, Mas.
1: Iya, betul.
0: Ya kan? Nah, temannya kalau yang pakai gitu kan. Nah, dia pernah mendampingi juga, didampingi ketika nanti selesai dari keluar dari tempat rehab, dia kembali ke masyarakatnya, dia kembali ke sekolahnya, belum tentu diterima.
1: Iya,
0: dia bisa down lagi kan.
1: Iya.
0: Dia bisa down lagi, dia bisa pakai lagi kan.
1: Betul.
0: Nah, itu pendampingannya juga harus ada, tetap ada, enggak dilepas. Oh, selesai rehab sudah gitu. Artinya didampingi bahwa jangan sampai dia relapse lagi, karena kan orang kalau down, percuma gue sembuh di rehab tapi masyarakat nggak nerima aku kan, percuma gue sembuh kalau sekolah juga nggak nerima aku lagi, teman-teman masih ngejauhin aku. Nah, tetap didampingi bahwa kamu bisa kok melalui itu semuanya. Ya memang masalah lo mau seperti itu, tapi kan kamu sudah bisa tidak pakai lagi, kamu sudah bisa untuk bersosialisasi dengan bagus, otomatis kamu bisa mulai merintis dari awal. Nah, pendampingan setelah rehab pun juga diperlukan, karena kalau pecandu narkoba itu tidak bisa dikatakan sembuh, dia hanya dikatakan pulih, karena kan reseptornya sudah terbentuk tuh.
1: Iya.
0: Misalnya sudah terbentuk bahwa pakai narkoba itu seperti dia rasanya, itu tuh yang rawan dia untuk bisa relapse lagi, bisa pakai lagi gitu.
1: Oke, okay, berarti memang dorongan dari lingkungan itu kan berpengaruh.
0: Lingkungan
1: ya setelah
0: penting sekali.
1: Rehabilitasi itu berjalan. Oh, okay.
0: Kalau dapat lingkungan jelek lagi ya berarti.
1: Iya, kena lagi.
0: Kalau pasti dia sudah pernah pakai gitu ya, otomatis ya gampang terjerumus lagi.
1: Aduh itu. Iya.
0: Enggak selesai lingkarannya.
1: Nah, itu dia makanya. Oke, berarti memang lingkungan, membentuk lingkungan berarti memang harus benar-benar mencari lingkungan yang baik dan juga ya terlebih lagi ya itu tadi namanya ada dengan adanya Sobat Bersinar ini membuat lingkungan di sekitar tadi di sekolah ataupun di lingkungan
0: lebih
1: rumah
0: sehat.
1: Lebih sehat lagi. Oke, baik. Nah, kita beralih ke Kak Lovi lagi nih.
0: Iya.
1: Nah, Kak Lovi, bagaimana sih cara membuat kampanye anti narkoba yang menarik di generasi muda sekarang itu?
2: Baik, kalau menurut saya kampanye anti narkoba yang menarik untuk remaja yaitu yang pastinya harus dibuat secara kreatif dan buat dekat dengan kehidupan remaja.
1: Okay.
2: Jadi bukan hanya dengan ceramah atau dengan nasihat saja.
1: Yeah.
2: Bisa dengan melalui media sosial, TikTok, Instagram, YouTube.
1: Oh, okay.
2: Kemudian ada Facebook juga. Bisa juga dengan video pendek, cerita inspiratif, kegiatan sekolah, dan juga konten edukasi. Begitu. Kalau dari saya kampanyenya.
1: Oke, berarti kampanyenya banyak ya. Intinya karena pendekatannya anak muda yang emang suka sosial media.
2: Benar jadi sekali.
1: Pembuatan kayak video kreatif dan lain-lain. Oh,
2: yeah.
1: Berarti terus kalau Lovi sendiri buat video-video gitu enggak atau gimana? Dengan teman-teman.
2: Kalau saya sih ada video kreatifnya, cuman bukan tentang narkoba.
1: Oh, oke.
2: Okay. Lebih ke video kreatif tentang kehidupan aja dengan Tuhan. Ada di Instagram saya Andina Lovianti. Kalau mau dinonton
1: boleh banget
2: dikunjungi saja Instagramnya.
1: Nah, itu. Buat teman-teman yang mau ngunjungin Instagramnya Kak Lovi itu tadi ya. Di mana Kak? Tadi
2: @andinalovi_.
1: Oke, itu. Nah, memang menarik ya, maksudnya ketika anak-anak remaja sekarang, enggak apalagi generasi sekarang, generasi apa ya?
2: Iya.
1: Generasi apa ya? Itu memang pendekatannya emang beda dengan generasi kita. Yang generasi kita kan dikasih
0: konvensional
1: banget. Iya, kayak datang ini lewat apa namanya? Online juga bisa dan lain. Tapi sekarang udah anak-anak sekarang dikasih kertas mah dibuat coret-coret gambar lah.
0: Penuh-penuh tas aja ya.
1: Penuh tas ya, makanya betul. Oke, berarti memang ini juga perkembangan zaman juga enggak ya? Kita mengikuti zaman bagaimana BNN ini melihat peluang di mana kita bisa mendekatkan kita
0: ke generasi.
1: Oke, baik. Nah, kita balik ke Kak Tanti lagi nih. Ada kenalan kah di medsos yang ada enggak kanal medsos sendiri yang infonya menarik buat remaja?
0: Oke. Memang kan kalau remaja banyak remaja banget nih. Kadang-kadang nih kalau Instagramnya BNN nih terlalu instansi sekali kadang-kadang. Instansi sekali. Anak muda lihat apa sih isi Instagramnya, apa sih isi Facebooknya, nggak asik banget gitu kan. Jadi kita arah pencegahan kita ini kalau yang untuk remaja memang sudah mulai memilahkan itu. Makanya kadang ada beberapa Instagram yang mungkin bukan punya instansi. Kata contoh kita bukan namanya bukan Instagram PNP Papua Barat gitu lah. Kita mulai memisahkan diri. Kalau di Instagram Papua Barat itu yang untuk remaja itu namanya Generasi Bersinar _ PB. Nanti Lovi bisa lihat dengan teman-teman juga di situ. Itu isinya bukan kegiatan BNN ngapain aja enggak, tapi memang lebih ke asik. Oh, kita remaja tuh kegiatannya asik begini. Jadi lebih arahnya sudah berbeda. Jadi kita memisahkan kalau untuk remaja ya buatlah yang remaja banget. Ikuti misalnya tren-tren TikTok apa, tren IG apa yang lagi tren saat ini gitu kan. Kita masuk di situ.
1: Oke.
0: Terus kemudian kalau misalnya remaja kan tadi maunya video banget ya, kan video banget gitu ya, gadget banget gitu, bisa di IG-nya Ayo Bersinar, AYOK, kecil semua, Ayo Bersinar, sama By Narkoba.
1: By Narkoba.
0: Di situ lebih ke pakai aplikasi kita itu untuk menyampaikan pesan kayak video. Jadi video udah bukan video orang lagi. Video EA sudah video yang kartun-kartun gitu. Jadi lebih semoga dengan itu, dengan gaya yang gaya penyampaian baru kan anak lebih iyo nih aku banget gitu kan, remaja banget. Jadi otomatis kalau mereka sudah bilang remaja banget, aku banget, mereka akan menarik dulu, minat dulu untuk menontonnya kan.
1: Betul, iya.
0: Kan? Kalau sudah menontonnya berarti isinya juga akan lebih gampang mereka serap.
1: Setuju.
0: Beda kan kalau misalnya penyuluhan ya emang masih ada, konvensional itu masih ada. Karena kan kita interaksinya di penyuluhan itu kan mungkin lebih dapat. Iya, tapi kan hanya sekian persen kan. Setahun sekali mungkin ya love ya kalau kita ke sekolah ya. Tapi kan kalau dengan Instagram kan kita bisa setiap hari.
1: Setiap hari ya, betul.
0: Jadi sebarkan info bisa. Dan sewaktu-waktu mungkin saat ini yang enggak merasa bahaya dengan narkoba akan fine-fine aja. Tapi kalau misalnya aku tahu, pengen tahu nih info sebenarnya vape ini ruginya apa sih? Enggak mungkin kan harus nunggu BNN datang baru mau tanya vape-nya apa. Langsung searching aja di Instagram. Ya kita pasti mereka ada. Vaping ada. Jadi ada mungkinnya lebih ke video-video lebih remaja bisa terima dengan senang hati dan lebih mereka banget.
1: Lebih mereka banget ya, iya betul.
0: Kita sudah cakap karena itu di tiga kata ya, Generasi Bersinar PB, Ayo Bersinar dan By Narkoba. Nanti teman-teman bisa masuk di situ, bisa lihat-lihat. Kalau misalnya cocok, bagus, bisa disebarkan juga ya.
1: Betul.
0: Kan kita berharap bukan hanya kita sendiri yang bebas narkoba atau bisa bersinar, tapi lingkungan kita, teman-teman kita bisa bersama-sama untuk menghindar dari penyalahgunaan narkoba.
1: Oke, setuju banget. Berarti memang pendekatan dari PNN udah mulai ini ya, udah mulai banyak banget ya. Tadi Instagram juga ada 3 sampai ada 3 tadi Generasi Bersinar PB, kemudian Ayo Bersinar dan By Narkoba. Dan keren sih menurut saya, maksudnya apa itu memang yang pengelola juga BNN sendiri atau bagaimana?
0: Kalau yang Bersinar PB itu BNN PBB, kalau misalnya Ayo dan By Narkoba itu yang ngelola BNN pusat. Artinya bisa untuk general semua remaja yang ada di Indonesia ini. Udah arahnya memang sudah kalau remaja ya berarti begini nih model pencegahannya seperti ini.
1: Baik. Berarti memang memanfaatkan teknologi ya kan?
0: Iya benar.
1: Oke. Nah, kita beralih lagi ke Kak Lovi ini. Tadi berarti kakak juga sudah menyebarkan dong apa namanya Instagram
0: dan
1: sudah ya.
0: Sudah.
1: Nah, itu tanggapan teman-teman gimana? Apakah ada yang nge-follow atau cuman gitu aja?
2: Iya sih sebenarnya kalau kalau saya menyebarkan di grup gitu kan, mereka kebanyakan cuma mengeret. Mungkin ada yang follow, ada yang like begitu. Iya. Okay. Tapi mungkin kebanyakan mereka like saja.
1: Iya. Ya, mungkin karena masih masih awal kali ya. Iya. Kan? Dia masih masih apa namanya? Oh, video-video awal lah. Jadi mungkin nanti kedepannya mungkin semoga teman-teman bisa ikutin dan juga seenggaknya mereka juga tahu lah info-info apa aja soal. Oke, baik. Kemudian Kak, di sekolah Kakak kan sebagai sebentar. Kakak sekretaris OSIS.
2: Iya.
1: Oh.
0: Penggede di sekolah.
1: Oke, siap. Oke, Kakak kan di sekolah kan sebagai sekretaris OSIS ya, Kak ya.
2: Iya.
1: Nah, program apa yang akan Kakak Lovi buat untuk mencegah narkoba ini? Kira-kira.
2: Sebenarnya sudah ada beberapa program yang sudah kami jalankan.
1: Okay.
2: Contohnya itu seperti sosialisasi dari BNN ke sekolah, gitu. Sudah kami terima. Terus kalau berkunjung ke SMA Negeri 1 Manokwari, pasti masuk ke dalam pendoponya tuh ada poster-poster tentang anti narkoba di situ.
1: Okay.
2: Itu juga salah satu programnya kami, dan juga kita tuh membuat program yang positif agar anak-anak ini atau siswa-siswa SMA Negeri 1 Manokwari itu tidak beralih kepada hal-hal yang negatif. Contoh kegiatan positifnya itu seperti class meet. Di situ kami membuat kegiatan yang sesuai dengan kehidupan sekarang, yaitu seperti e-sport. E-sport itu kan perlombaan game online. Futsal dan juga basket. Intinya kami mengembangkan bakat dan minat teman-teman dengan cara yang positif gitu. Dan menurut saya pencegahan narkoba itu tidak hanya pencegahan narkoba dengan memberitahukan bahayanya, tapi kita juga harus menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman serta menyediakan kegiatan positif bagi teman-teman kita semua, begitu.
1: Oke, baik. Berarti memang nggak sekedar apa ya, istilahnya itu kayak materi-materi belaka ya, tapi kita juga menciptakan lingkungan yang positif. Seperti tadi class meet, kemudian juga memberikan materi-materi juga kayak gitu. Oke, baik. Keren ya, berarti memang sudah diterapkan ya di sekolah SMA 1 terlebih ya. Oke, keren. Nah, kita ke Kak Rantai lagi nih. Mungkin apakah ada pesan untuk anak muda di Papua Barat terkait penjagaan diri atau mungkin terkait narkotika ini?
0: Oke, buat adik-adik, remaja, anak-anak SMP, anak-anak SMA, jika kalian suatu saat menghadapi bingung atau merasa bagaimana sih harus penyalahgunaan menghindari gitu loh, apakah saya harus ikut, apakah saya harus menghindar, coba ingat apapun yang iming-iming mereka tentang katanya pakai narkoba itu begini-begini ya, terus apa kalau kau pakai narkoba itu nanti akan dijauhi teman kalau nggak ikut, apapun yang akan kalian lakukan itu tidak akan sebanding kalau taruhannya adalah masa depan kalian. Ya kan, entah itu hanya persahabatan yang ingin kamu perjuangkan atau ini nama baik atau anggap dia ingat keren dengan pakai narkoba dia keren itu yang kamu menangkan, tapi itu tidak akan sebanding kalau masa depan kamu yang akan menjadi taruhannya. Karena kalau siapa pakai narkoba, pecandu narkoba, tetap masa depan kamu tidak akan sampai di sana.
1: Oke, baik. Berarti memang buat teman-teman tuh seenggaknya hindarilah narkoba. Jangan cukup tahu aja apa namanya dampak-dampaknya aja. Gak perlu sampai terjerumus ke dalamnya gitu. Nah, kita kembali ke Kak Lovi nih. Nah, kalau Kak Lovi sendiri untuk menyampaikan satu pesan kepada seluruh remaja yang ada di Papua Barat ini tentang narkoba, apa pesan dari Kak Lovi?
2: Pesan saya untuk seluruh remaja di Papua Barat ini yaitu, pertama jangan coba-coba narkoba. Tolong jauhi narkoba dan gunakan masa muda kalian untuk mengejar cita-cita kalian. Mulai dengan belajar, kegiatan positif, mengembangkan minat dan bakat, serta membanggakan orang tua dengan prestasi yang baik. Ya. Karena apa yang kita tabur di saat muda itu akan kita tuai saat tua.
1: Okay, jadi betul. Gitu.
2: Jadi kalau bukan kita yang membangun Papua Barat ini, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Papua Barat untuk semua, semua untuk Papua Barat.
1: Iya. Siap-siap, boleh.
0: Sobat bersinar banget kan?
1: Sobat bersinar banget itu pokoknya. Oke. Enggak salah berarti ya BNN menunjukkan Lovi sebagai salah satu sobat bersinar ya. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak buat Kak Tanti.
0: Terima kasih
1: buat Kak Lovi. Semoga di sekolahnya dan juga teman-teman sobat bersinar yang lainnya tetap semangat, tetap menjaga apa namanya? pesan dari kakak-kakak yeah. PNN. Semoga apapun yang disampaikan diterima oleh teman-teman juga dan juga masyarakat luas, supaya kita ini Papua Barat terlebih ya terjauhi dari yang namanya narkoba atau penyalahgunaan narkoba tadi ya. Dan terima kasih buat Kak Tanti juga sudah gak capek-capek ya buat ngingetin kita soal
0: enggak, untuk remaja. Melindungi masyarakat dari kita gak pernah capek.
1: Gak pernah capek ya.
0: Setiap hari juga gak apa-apa mas.
1: Setiap hari juga gak apa-apa. Oke siap. Nah oke okay, baik teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti perbincangan kita di Spada ya, Spada Pro 2, dengan topik tadi adalah membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Sobat Ananda Bersinar. Dan buat teman-teman, terima kasih banget, dan semoga ilmu yang kita dapat ini bisa tersebar luaskan bukan hanya ke teman-teman aja, tapi juga ke seluruh Papua Barat gitu. Oke okay, sekian dari Ardi di sini, kita akan bertemu lagi di next Spada. Sampai jumpa, bye-bye.
3: Jangan merokok, Kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti ada merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
4: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
5: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah, Nek.
4: Enggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
3: Makanya

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Info Pro 2.

0: Mohon perhatian, bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh

Soli Deo Gloria, dari Sabang sampai Merauke, dari 38 provinsi di seluruh Indonesia, satu suara, satu hati, satu iman memuliakan nama Kristus. Selamat datang para duta Kristus peserta Pesparawi Nasional ke-14 di Kota Injil Manokwari, Papua Barat. Kiranya Tuhan memberkati kebersamaan, pelayanan, dan pujian kita.

0: belum?
1: Belum, gak sempat.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, aku kurang enak badan.
0: Nah, sekarang udah vaksin belum?
1: Belum, nunggu ada temennya.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, lagi gak mood.
0: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
1: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
0: Kamu udah bosan hidup belum?
1: Belum, aku sayang kamu tahu.
0: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Adi di sini, dan gak kerasa udah ada di pukul 10:45 waktu Indonesia Timur. Jadi buat teman-teman, sudah saatnya untuk kita berada di kita udah di Pro 2 Hitlist ya, dan Ardi akan nemenin teman-teman Pro 2 dengan lagu-lagu hits tentunya. Jadi jangan kemana-mana, yang mau request juga bisa banget. Requestnya kemana? Di WhatsApp kita. Sebentar.

Gimana teman-teman yang mau request-request bisa banget lagu-lagunya di nomor WhatsApp kita di 0812 9971 0222. Kita tunggu request-nya nanti sampai

sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan sesaat lagi akan ada lagu hits yang baru-baru ini lagi booming ya, karena dinyanyikan oleh beberapa grup girl band kah? Bisa dibilang girl band ya. Jadi namanya adalah Nona dengan judul Rollerplay.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Aziz Segimur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Papua Barat, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Tesperawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 26 Juni 2026 di Manokwari. Tesperawi bukan sekedar ajang perlombaan paduan suara gerejawi, tapi juga menjadi wadah mempererat persaudaraan, memperkuat kerukunan umat beragama, serta menumbuhkan semangat persatuan dan keberagaman. Mari kita tunjukkan bahwa tanah Papua adalah tanah damai, tanah persaudaraan, dan tanah yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Mari kita sukseskan Tesperawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Arik di sini, dan sesuai requestan ya, tadi ada yang request teman-teman Pro 2 dari Bagas, ingin request lagu Sumpah Mati dari Nicky Baker dan juga Andi Rianto. Jadi buat teman-teman yang mau request-request boleh banget di WhatsApp kita ya, di 0812-9971-0022, bisa banget request-request lagu di sini. Dan untuk Kak Bagas, kita putarkan lagu yang di-request, yaitu Nicky Baker dan juga Andi Rianto dengan judul Sumpah Mati.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Mbak Saudara Pesparawi yang terkasih, salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat mengikuti Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Momen iman dan persaudaraan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memuliakan Tuhan melalui puji-pujian, sekaligus mempererat kebersamaan dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, mari bersama-sama

Lama menjaga suasana yang aman, nyaman, tertib, dan damai selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Jangan lupa untuk selalu menjaga barang-barang pribadi. Pastikan barang berharga tersimpan dengan baik dan tetap dalam pengawasan. Mari juga menjaga kebersihan lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya dan jadilah bagian dari Pespa Rawi yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Selama kegiatan berlangsung, marilah kita menjaga ketenangan, hormati setiap penampilan, hargai setiap peserta, dan ciptakan suasana yang khidmat bagi seluruh basudara yang hadir. Karena perbedaan daerah, budaya, dan bahasa adalah kekayaan yang mempersatukan kita. Suksesnya Pespa Rawi Nasional 14 tahun 2026 adalah tanggung jawab kita bersama.

bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita nggak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga?

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2 FM.
3: Sahabat kreatif, pada April 1947, bintik matahari mencapai ukuran maksimalnya sepanjang sejarah. Ukurannya lebih dari 330 kali luas bumi. Apa itu bintik matahari? Bintik matahari adalah flek-flek yang berwarna hitam yang berada di kulit terluar matahari. Bentuk dan ukurannya bermacam-macam. Meski terlihat seperti sebuah titik di matahari, sebenarnya ukurannya sangat besar. Bahkan lebih besar daripada bumi. Bahkan ada bintik matahari yang ukurannya 10 kali diameter bumi. Sahabat kreatif, kamu perlu tahu itu.
2: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: been slain.
1: Nih, pemimpin pilihan aku. Track record-nya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
2: Lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
1: Pendukung atau pendukung? Track record-nya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
3: Dek, maaf. Ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya.
4: Belum kak, masih 15 tahun.
3: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial.

Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran Piala Dunia FIFA,

Nah, tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas.

Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clacker Sports Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clacker Sports Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clacker Sports Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clacker Sports Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

0: Yeay, finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Di mana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting,
2: Desa kita halide. Portugal, a seleção chegou.
3: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
4: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes.
5: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Ia memiliki keunggulan dalam hal fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya.
6: Matheus Nunes, Félix, José.
5: Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin. Ia menginspirasi banyak generasi muda untuk tidak mudah menyerah.
3: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

yang aman, nyaman, tertib, dan damai selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Jangan lupa untuk selalu menjaga barang-barang pribadi. Pastikan barang berharga tersimpan dengan baik dan tetap dalam pengawasan. Mari juga menjaga kebersihan lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya dan jadilah bagian dari Vespa Rawi yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Selama kegiatan berlangsung, marilah kita menjaga ketenangan, hormati setiap penampilan, hargai setiap peserta, dan ciptakan suasana yang khidmat bagi seluruh basudara yang hadir. Karena perbedaan daerah, budaya, dan bahasa adalah kekayaan yang mempersatukan kita. Suksesnya Vespa Rawi Nasional 14 tahun 2026 adalah tanggung jawab kita bersama.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama

0: Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
2: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu?
3: Produ FM.
4: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
5: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.

Tiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Panggung para legenda piala dunianya tokoh. Hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: teman-teman berdua. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat, live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Produ FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Dia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang,

dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Fran Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas.

posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh,

punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
2: Produk FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
5: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
4: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
5: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
6: Oh, yes.
4: Ah, emang bahayanya apa?
5: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Sebentar, besok kita jadi naik. Piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya

dikenal sebagai pemain dengan teknik dan gaya bermain yang elegan di lapangan. Ia membawa Prancis menjuarai Piala Dunia tahun 1998. Zidane memiliki kemampuan mengontrol bola yang sangat baik serta visi permainan yang tajam. Ia mampu mengatur ritme pertandingan dengan tenang

punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Microsoft. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi akan ada kandungan garam dan protein hormon yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Stay tuned on Podwell FM. Selamat siang, Pak.
2: Hey, selamat siang. Gua Bapak.
1: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
2: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, woi.
1: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
2: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
1: Oh, Bapak buta warna.
2: Be.
1: Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
2: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
1: Kenapa Bapak tahu?
2: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
1: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
3: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Basudara Pisparawi yang terkasih, salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat mengikuti Pisparawi Nasional 14 tahun 2026. Momen iman dan persaudaraan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memuliakan Tuhan melalui puji-pujian, sekaligus mempererat kebersamaan dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, mari bersama-sama menjaga suasana yang aman, nyaman, tertib, dan damai selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Jangan lupa untuk selalu menjaga barang-barang pribadi. Pastikan barang berharga tersimpan dengan baik dan tetap dalam pengawasan. Mari juga menjaga kebersihan lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya dan jadilah bagian dari Pisparawi yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Selama kegiatan berlangsung, marilah kita menjaga ketenangan, hormati setiap penampilan, hargai setiap peserta, dan ciptakan suasana yang khidmat bagi seluruh basudara yang hadir. Karena perbedaan daerah, budaya, dan bahasa adalah kekayaan yang mempersatukan kita. Suksesnya Pisparawi Nasional 14 tahun 2026 adalah tanggung jawab kita bersama.

Soli Deo Gloria, dari Sabang sampai Merauke, dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Satu suara, satu hati, satu iman memuliakan nama Kristus. Selamat datang para duta Kristus peserta Pesparawi Nasional ke-14 di Kota Injil Manokwari, Papua Barat. Kiranya Tuhan memberkati kebersamaan, pelayanan, dan pujian kita.

Saudara Pisparawi yang terkasih, salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat mengikuti Pisparawi Nasional 14 tahun 2026. Momen iman dan persaudaraan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memuliakan Tuhan melalui puji-pujian, sekaligus mempererat kebersamaan dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, mari bersama-sama menjaga suasana yang aman, nyaman, tertib, dan damai selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Jangan lupa untuk selalu menjaga barang-barang pribadi, pastikan barang berharga tersimpan dengan baik dan tetap dalam pengawasan. Mari juga menjaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, dan jadilah bagian dari Pisparawi yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Selama kegiatan berlangsung, marilah kita menjaga ketenangan, hormati setiap penampilan, hargai setiap peserta, dan ciptakan suasana yang khidmat bagi seluruh basudara yang hadir. Karena perbedaan daerah, budaya, dan bahasa adalah kekayaan yang mempersatukan kita. Suksesnya Pisparawi Nasional 14 tahun 2026 adalah tanggung jawab kita bersama.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
3: Apaan sih? Belum.
4: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
2: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
4: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Gak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren, kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih kalau gini caranya. Siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kakak tahu ke tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba tuh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34.

pel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina.

0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 di tengah tantangan perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati dan kebutuhan untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi, Indonesia dinilai menunjukkan bahwa pembangunan yang menggabungkan kemajuan ekonomi, perlindungan lingkungan dan inklusi sosial bukan sekedar cita-cita, melainkan sesuatu yang bisa diwujudkan. Pandangan ini menjadi pesan utama yang disampaikan oleh Asisten Sekretaris Jenderal PBB sekaligus Direktur Regional UNDV untuk Asia dan Pasifik, Kani Wingnaraja, dalam kunjungan resminya di Indonesia. Mengutip laman dari Liputan6.com, kunjungan ini menegaskan kembali komitmen UNDV mendukung upaya Indonesia dalam memajukan pembangunan berkelanjutan.

0: Ke warung Tati, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sandal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Soli Deo Gloria, dari Sabang sampai Merauke, dari 38 provinsi di seluruh Indonesia, satu suara, satu hati, satu iman memuliakan nama Kristus. Selamat datang para duta Kristus peserta Pesparawi Nasional ke-14 di Kota Injil Manokwari, Papua Barat. Kiranya Tuhan memberkati kebersamaan, pelayanan, dan pujian kita.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
2: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
3: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
4: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
6: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh panasnya, pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
2: Eh, minta pong hand bodynya.
1: Lain hand body, sunscreen nih.
2: Sunscreen? Apa itu?
1: Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh

0: sanga, bulu kuduk Anda merinding, adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later.
1: Tiap bulan gini mulu bos, mau sampai kapan gini terus?
0: Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu nggak jadi film horror.
2: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
3: Produe FM,
2: teman terbaik kamu.

Soli Deo Gloria, dari Sabang sampai Merauke, dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Satu suara, satu hati, satu iman memuliakan nama Kristus. Selamat datang para duta Kristus peserta Pesparawi Nasional ke-14 di Kota Injil Manokwari, Papua Barat. Kiranya Tuhan memberkati kebersamaan, pelayanan, dan pujian kita.

0: Argentina, Argentina, la escaloneta ya llegó. Martínez, Martínez, Molina, Molina, Romero, Romero.
1: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
2: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Produ FM. Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
4: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Portugal, a seleção chegou. Portugal, Portugal, João Neves.
1: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda.

Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik.

0: fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin. Ia menginspirasi banyak generasi muda untuk tidak mudah menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.
2: Info Pro 2 FM.
3: Sahabat kreatif, pada April 1947, bintik matahari mencapai ukuran maksimalnya sepanjang sejarah. Ukurannya lebih dari 330 kali luas bumi. Apa itu bintik matahari? Bintik matahari adalah flek-flek yang berwarna hitam yang berada di kulit terluar matahari. Bentuk dan ukurannya bermacam-macam. Meski terlihat seperti sebuah titik di matahari, sebenarnya ukurannya sangat besar. Bahkan lebih besar daripada bumi. Bahkan ada bintik matahari yang ukurannya 10 kali diameter bumi. Sahabat kreatif, kamu perlu tahu itu.
2: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Podiesa.
1: Teman terbaik kamu yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu.
2: Biar bersih nih.
3: Bersihkan sebagian dari iman.
2: Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang.

0: Yes, aku berhasil. Aku juara. Aku yang terhebat.
1: Bangga tapi jangan sombong. Bekerja keras tapi jangan terpaksa. Bersyukur tapi jangan cepat berpuas diri. Hal tersulit dalam hidup ini bukanlah untuk melampaui orang lain, tetapi melampaui ego dan diri kita.

0: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
1: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu, di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
0: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
6: Eh, telepon kamu bunyi tuh.
7: Oh iya. Halo?
8: Halo, Nak. Bagaimana kabar, Tak?
7: Alhamdulillah baik, Mak. Kenapa, Mak?
8: Jadi jaki pulang lebaran nanti, Nak.
7: Belum tahu, Mak. Lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan, Mak.
8: Nah, kalau sempat pulang kina, Mama rindu.
6: Kenapa, Ton?
7: Itu ibu saya suruh pulang.
6: Loh, kenapa nggak pulang saja? Cuma setahun sekali, loh.
7: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
6: Bersyukur loh, Ton. Kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.

Teman Pro 2, dua kategori Pesparawi biak tampil Jumat dan Sabtu. Teman Pro 2, dua kategori lomba kontingen Pesparawi biak numpor masing-masing paduan suara wanita dan musik gereja nasional sesuai jadwal akan tampil pada hari Jumat dan Sabtu pekan ini di Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 Manokwari, Papua Barat. Dan

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran Piala Dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten

kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

0: merah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Yuk, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, ialah dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang,

Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas bertukar posisi.

posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh,

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Teman berdua, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat, live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Ma dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.

akhirnya saya Vera harus undur diri teman produser di petang hari ini, dan kita akan bergabung dengan program 1 untuk mengikuti program berikutnya azan maghrib yang akan berkumandang hari ini. Dan teman produser, lepas dari azan maghrib nantinya teman produser akan ditemani oleh Justi di debat yang ketiga di produser hingga malam hari nanti, hingga berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Selamat petang, sampai berjumpa esok hari.

الله أكبر الله أكبر الله

الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Ya, selamat sore teman terbaik Pro 2. Masih di jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik, kita baru saja mengikuti berkumandangnya azan maghrib untuk area Manokwari dan sekitarnya bersama program Satu. Saatnya kita kembali ke jalurnya Pro 2 area Manokwari bersama Justi di edisi sore ceria hingga jaga malam kamu. Masih akan hadir di ruang dengar kamu lagu-lagu religi islami.

0: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Bro, lu nggak sendirian.
2: Nggak, Beb. Lu nggak sendirian.
1: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
2: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
1: Aduh, kalau lu nggak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau nggak sih?
2: Nggak ada masalah yang nggak selesai. Kalau lo cerita sama kita.
1: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
2: Ya udah, sini. Nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita, kan? Daripada lu sendirian.
1: Yaelah. Ayo, jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang

0: bangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu

0: Metro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Tahun ini pokoknya gue harus lulus. Gue harus banggain orang tua gue.
3: Gue pasti bakal dapat pekerjaan yang lebih baik buat gue. Gue harus yakin.
4: Gue harus yakin.
5: Steve Jobs mungkin bisa disebut sebagai salah seorang inovator sepanjang masa. Namun sebelumnya, dia pun pernah sampai pada titik nadir kehidupannya. Dia menghadapi banyak penolakan, bahkan digusur dari perusahaan yang dibantu didirikan itu. Tapi Jobs bukanlah orang yang mudah putus asa. Kekecewaan bagi dia merupakan energi yang kemudian disalurkan untuk petualangan baru sebelum akhirnya kembali ke Apple pada tahun 1996. Sampai akhirnya lahirlah Steve Jobs, meninggal dunia pada Oktober 2011 seperti yang dikenal sekarang. Dalam sebuah pidatonya di Universitas Stanford Amerika, dia mengungkapkan, "Dipecat dari Apple merupakan pengalaman terbaik yang pernah terjadi pada dirinya. Jalan terjal menuju kesuksesan tergantikan oleh semangat menjadi pemula kembali, yakni sebuah rasa untuk terus tidak puas. Terhadap sesuatu inilah yang membuat Steve Jobs masuk ke dalam periode paling kreatif dalam hidupnya. Ayo Sobat Kreatif, jadikan kegagalan sebagai semangat kamu untuk menuju kesuksesan.
1: Goodbye sadness, welcome to happiness. Welcome.

0: cepet move on.
1: Iya, yang ini apa namanya?
2: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
1: Oh, kalau yang ini apa ya?
2: Kalau itu, tembok Cina, adanya di Cina.

0: panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi.
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepemimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: 97,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat malam teman terbaik Pro 2. Apa kabar? Senang sekali Justi bisa kembali menyapa kamu di edisi sore ceria hingga jaga malam kali ini. Teman terbaik Pro 2, Justi mau berbagi informasi nih di beberapa destinasi wisata terunik di dunia. Kira-kira ada apa sih di belahan bumi sebelah sana? Teman terbaik Pro 2. Nah, dari yang paling jauh aja atau dari mana? Kita ke benua Amerika dulu kali ya. Nah, teman terbaik Pro 2, di beberapa tempat di negara-negara di dunia tentunya memiliki destinasi wisata yang unik-unik nih dan anti mainstream pastinya. Yang pertama ada destinasi Bubblegum Alley di United States, di mana sesuai dengan namanya, wisata satu ini sangat anti mainstream karena tempat ini dipenuhi dengan permen karet berwarna-warna. Dan Bubblegum sendiri terletak Bubblegum Alley ini terletak di San Luis Obispo, California, Amerika Serikat, di mana ada sebuah lorong setinggi 4,6 meter dengan panjang 21 meter yang dipenuhi dengan tempelan permen karet. Tidak ada yang tahu bagaimana sampai awal mula sejarah Bubblegum Alley ini. Siapa yang mulai melakukan penempelan perdana pun tidak ada yang diketahui. Nah, ada yang bilang tradisi ini dimulai setelah Perang Dunia Kedua saat acara kelulusan SMA San Luis Obispo di sana. Nah, ada juga yang bilang bahwa Bubblegum Alley ini adalah hasil dari persaingan antara SMA San Luis Obispo dengan Universitas Carpoli pada tahun 1950-an yang menyangka bahwa murid San Luis ini mencoba melebihi mereka dalam membuat dinding permen karet. Dari kompetisi yang tidak jelas ini akhirnya terciptalah lorong permen karet ini. Tetapi pada tahun 1970-an hingga dan 1996, destinasi wisata anti mainstream ini lolos dari pembersihan sebanyak 3 kali. Jika diteliti, sebenarnya tempelan permen karet ini tidak sembarangan loh. Beberapa orang menganggap Bubblegum Alley ini sebagai salah satu bentuk seni di mana mereka dapat melihat susunan bentuk kata dan desain wajah dari surat serta tulisan I Love Slow dalam berbagai warna dan ukuran. Oke. Kalau di Australia ada Danau Hilir, di mana jika bisa dibilang danau ini memiliki warna hijau atau biru tua. Sedangkan di Australia ada satu danau unik yang dikarenakan memiliki warna yang berbeda dari danau pada umumnya. Danau Hilir sendiri merupakan sebuah danau salin yang terletak di Kepulauan Researche di wilayah Goldfield Esperance, tepatnya di Middle Island, Australia. Keunikan dari Danau Hilir sendiri yang paling mencuri perhatian adalah warna airnya yang berwarna merah muda, yang membuatnya menjadi wisata danau yang unik. Menurut para ilmuwan, warna merah muda tersebut terbentuk secara alami dari berbagai mikroorganisme dan ribuan bakteri yang hidup di dalamnya. Pada awalnya, Danau Hilir ini ditemukan oleh seorang navigator dan hidrografer berkebangsaan Inggris bernama Matthew Finder pada 15 Januari 1802. Danau Hilir sendiri selalu ramai dipadati oleh wisatawan yang berkunjung melalui Perth. Untuk menuju ke Danau Hilir sendiri hanya bisa ditempuh dengan jalur udara dan atau berlayar dari Esperance yang berjarak 720 km di Tenggara Perth. Setelah sampai di Middle Island, wisatawan masih harus berjalan kaki sejauh 600 meter untuk sampai di tepi Danau Hilir. Wow. Sedangkan di Ceko ada Setlek Osuari atau Gereja Tulang Kutnahora. Nah, jika kamu berlibur ke negara Cekoslovakia Cekoslowakia atau biasa disebut dengan Republik Ceko, kamu akan menemukan banyak bangunan indah yang memiliki gotik atau ala Eropa dengan perpaduan unsur modern. Nah, Republik Ceko menawarkan pemandangan alam yang indah dengan sungai-sungai yang membelah kota hingga malam yang indah untuk memanjakan mata. Namun, ada satu gereja yang dijadikan sebagai tempat wisata dan anti mainstream pastinya teman terbaik Pro 2. Sudah unik anti mainstream. Nah, gereja tersebut bernama Gereja Tulang. Gereja bernama Gereja Tulang atau Setlek Oswari di Kutna Hora. Gereja ini bukanlah gereja biasa. Gereja tersebut dihiasi oleh 40.000 tulang manusia. Menurut cerita, pada abad ke-13, Abbas Hendi sebagai seorang biara di sana membawa sekendi tanah dari Gereja Suci Golgota di Yerusalem, tempat Yesus disalib, dan menaburkan tanah suci tersebut sepanjang pemakaman di gereja tersebut. Sejak saat itulah semua orang berbondong-bondong ingin dimakamkan di sana. Pada tahun 1870, Franz Tisek Rin, seorang pemahat kayu, ditugaskan untuk mengatur bagaimana tulang-tulang belulang ini tersusun dengan rapi dan dengan artistik di dalam gereja Kutna Hora. Hasil karyanya menyusun 40.000 tulang manusia, dan ini dapat disaksikan langsung di gereja Kutna Hora secara langsung. Wow, cantik ya teman terbaik berdua. Nah, dan yang terakhir ada Puerto Rico nih. Di Puerto Rico ada bioluminescent bay. Tidak hanya unik dan anti mainstream, tapi destinasi yang satu ini juga mempesona teman terbaik berdua. Kebanyakan pantai memang sangat indah jika dinikmati pada siang hari, tapi untuk pantai yang satu ini sangatlah unik. Terletak di Puerto Rico, Bioluminescent Bay adalah salah satu pantai yang akan sangat indah jika kamu berkunjung pada malam hari. Cara terbaik untuk menikmati fenomena bioluminescent adalah dengan melakukan kayaking. Cahaya keburiuan itu dipancarkan oleh dinoflagellates atau organisme laut yang membuat pantai ini menjadi salah satu destinasi favorit para wisatawan. Nah, itu dia teman terbaik berdua, informasi tempat wisata unik yang ada di seluruh dunia.
1: Tertib dan damai selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Jangan lupa untuk selalu menjaga barang-barang pribadi. Pastikan barang berharga tersimpan dengan baik dan tetap dalam pengawasan. Mari juga menjaga kebersihan lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya dan jadilah bagian dari Vespa Rawi yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Selama kegiatan berlangsung, marilah kita menjaga ketenangan, hormati setiap penampilan, hargai setiap peserta, dan ciptakan suasana yang khidmat bagi seluruh basudara yang hadir. Karena perbedaan daerah, budaya, dan bahasa adalah kekayaan yang mempersatukan kita. Suksesnya Vespa Rawi Nasional 14 tahun 2026 adalah tanggung jawab kita bersama.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa, mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan

0: Bakti 2, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
1: Info Pro 2.
2: Selamat malam teman terbaik Pro 2 Analisis Kelas Info Pro 2. Keberhasilan pembangunan nasional disebut sangat bergantung pada peran perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan. Bahkan perguruan tinggi disebut merupakan harapan pertama sekaligus terakhir dalam mengawal pembangunan nasional Indonesia. Demikian disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Rahmat Pembudi dalam agenda SDGS Center Conference 2026 di Jakarta pada Kamis 25 Juni 2026. Menurutnya, kampus harus berfungsi sebagai kompas yang mampu mengarahkan dan mengawal berbagai agenda pembangunan nasional. Karena itu, peran rektor dan pimpinan perguruan tinggi dinilai sangat penting dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia agar mampu menembus jajaran 5.

Teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2. Teman terbaik gelandang timnas Iran Alireza Jahanbakhsh menyampaikan apresiasi mendalam kepada masyarakat Meksiko yang telah menyambut hangat timnya. Menurutnya keramahan warga Meksiko membuat para pemain Iran merasa seperti berada di rumah selama Piala Dunia 2026. Iran saat ini bermarkas di Tijuana, Meksiko dan harus terbang ke Amerika Serikat untuk menjalani pertandingan mereka. Pengaturan tersebut dilakukan setelah timnas harus memindahkan pusat latihan ke Tucson, Arizona. Ucapan terima kasih itu disampaikan Jahanbakhsh setelah Iran bermain imbang 0-0 melawan Belgia. Hasil tersebut menjaga peluang tim Meli untuk lolos ke babak gugur Piala Dunia 2026.

Selain itu teman terbaik Pro 2, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan penting pada game 3 final IBL GoPay 2020. Mereka mengalahkan Bogor Hornbills dengan skor 74-61 di Gor Laga Tangkas Bogor pada Rabu 24 Juni 2026. Selain itu, teman terbaik Pro 2 petenis Amerika Serikat, Emma Navarro, menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek di babak 16 besar Bad Homburg Open 2026. Kemenangan itu mengantar Navarro ke perempat final turnamen WTA 500 untuk 4 tahun beruntun.

0: Kakak tahu gak tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia pesub tema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman terbaik Pro 2, Menteri Ekonomi Kreatif Teuk Rifki Harsya menegaskan industri musik memiliki peran penting dalam menjaga atau mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia. Ia mengapresiasi Spotify yang menghadirkan ruang dialog untuk membahas perkembangan dan peluang industri musik ke depan. Menurut beliau, musik tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga merekam emosi dan kenangan masyarakat. Musik turut mempertemukan berbagai latar belakang serta generasi sekaligus membentuk budaya dan mendorong kreativitas. Ia juga mengatakan pemerintah menempatkan ekonomi kreatif sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi masa depan Indonesia. Pada 2025, investasi ekonomi mencapai sekitar 10,2 miliar Amerika Serikat atau melampaui target yang ditetapkan. Rifki menyebut bahwa platform streaming telah mentransformasi industri musik dengan membuka peluang baru bagi para musisi. Ketika musik Indonesia diputar di berbagai negara, karya tersebut turut memperkenalkan budaya dan identitas bangsa. Selain itu, teman terbaik Pro 2, HBO Max merilis trailer serial Stuart Failed to Save the Universe, sebuah spin-off dari The Big Bang Theory. Serial tersebut dijadwalkan tayang perdana pada tanggal 23 Juli dengan total 10 episode. Melansir dari Variety pada Rabu 24 Juni 2026, serial ini akan dirilis secara mingguan setiap hari Kamis. Dan cerita berfokus pada Stuart Blum, pemilik toko buku unik komik yang tanpa sengaja merusak sebuah perangkat buatan Sheldon dan Leonard. Kerusakan tersebut memicu kehancuran multiverse sehingga Stuart kemudian ditugaskan untuk memulihkan kembali realitas yang kacau. Dalam misinya, Stuart dibantu oleh pacarnya Dennis, teman geologi Bert, teman geologinya Bert dan serta Barry Kripke. Mereka harus menghadapi berbagai versi alam semesta alternatif, termasuk kemunculan karakter-karakter dari semesta The Big Bang Theory dengan situasi yang digambarkan semakin tidak terkendali. Serial ini dibintangi oleh Kevin Sussman sebagai Stuart dan Lauren Lapkus sebagai Dennis. Selain itu, serial ini juga dibintangi oleh Brian Posehn sebagai Bert dan John Ross Bowie sebagai Barry Kripke. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, I Will Found You adalah serial misteri karya

Lowell Browning berperan sebagai agen FBI Sarah Crer, dan Chi McBride berperan sebagai Max William yang memburu David. Nah, karakter lain seperti Cheryl Dresden yang diperankan oleh Erin Rickard turut memperkuat alur cerita dengan berbagai rahasia dan konflik yang tersembunyi. Ada Mackenzie yang diperankan oleh Jonathan Tucker juga memiliki peran penting dalam perkembangan cerita. Gertrude Pye dan Nikki Fisher yang masing-masing diperankan oleh Madeleine Stowe dan Clancy Brown menambah lapisan misteri dalam serial tersebut. Serial ini terdiri dari 8 episode dan diproduksi oleh Harlan Coben sebagai produser eksekutif bersama tim kreatif lainnya. Dalam alur penuh ketegangan dan kejutan, I Will Find You menghadirkan kisah tentang pencarian kebenaran yang penuh intrik dan pengkhianatan.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: kenyang banget. Emang enak-enak makan di sini.
1: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri.
2: Huh?
0: Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sayur kol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang, makan Bang.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Sah, ikut aku yuk.
5: Kemana?
4: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
5: Hah? Emang apa yang gak ada?
4: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
5: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
4: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
5: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
4: Iya.
6: Portugal, a seleção chegou. Portugal, João Neves.
7: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
6: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes.
8: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik dunia.

0: fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin. Ia menginspirasi banyak generasi muda untuk tidak mudah menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.
2: Teman terbaik kamu.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do. So
2: don't. Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya. Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, Cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku, iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
3: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Argentina, la escaloneta ya llegó. Martínez, Molina, Romero.
1: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
2: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai

setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya Toko, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Basudara Pesparawi yang terkasih, salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat mengikuti Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Momen iman dan persaudaraan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memuliakan Tuhan melalui puji-pujian, sekaligus mempererat kebersamaan dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, mari bersama-sama menjaga suasana yang aman, nyaman, tertib, dan damai selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Jangan lupa untuk selalu menjaga barang-barang pribadi, pastikan barang berharga tersimpan dengan baik dan tetap dalam pengawasan. Mari juga menjaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, dan jadilah bagian dari Pesparawi yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Selama kegiatan berlangsung, marilah kita menjaga ketenangan, hormati setiap penampilan, hargai setiap peserta, dan ciptakan suasana yang khidmat bagi seluruh basudara yang hadir. Karena perbedaan daerah, budaya, dan bahasa adalah kekayaan yang mempersatukan kita. Suksesnya Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 adalah tanggung jawab kita.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf maaf Mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Teman terbaik kamu.

Soli Deo Gloria, dari Sabang sampai Merauke, dari 38 provinsi di seluruh Indonesia, satu suara, satu hati, satu iman memuliakan nama Kristus. Selamat datang para duta Kristus peserta Pesparawi Nasional ke-14 di Kota Injil Manokwari, Papua Barat. Kiranya Tuhan memberkati kebersamaan, pelayanan, dan pujian kita.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Iya, teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 ya, di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik Pro 2, pasti punya beberapa informasi nih buat kamu. Nah, teman terbaik Pro 2, film drama keluarga Tanah Runtuh dijadwalkan tayang di bioskop mulai tanggal 25 Juni 2026. Film ini mengangkat kisah kemanusiaan di tengah konflik yang melanda Poso, Sulawesi Tengah. Film yang diproduseri oleh Denny Siregar melalui Denny Siregar Production ini, dan sementara itu Rudy Sujarwo dipercaya sebagai sutradara film tersebut. Naskah film ditulis oleh Oka Aurora, ceritanya menghadirkan perjalanan penuh harapan, kehilangan, dan kasih sayang keluarga. Kisah berpusat pada Ringo dan Kai, dua kakak beradik yang saling menjaga. Ringo merupakan merupakan anak penyandang Down syndrome yang memiliki arti penuh ketulusan. Kehidupan mereka berubah ketika kerusuhan besar yang terjadi di Poso. Dalam kekacauan itu, keduanya terpisah dari sang ibu, Emmy. Emmy diperankan oleh Sigi Wimala yang menjadi sosok penting dalam cerita. Kehilangan yang membuat Ringo dan Kai berjuang mencari keberadaannya. Meski masih kecil, Kai tidak menyerah untuk menghadapi keadaan sulit. Ia terus menemani Ringo menyusuri berbagai tempat yang belum aman. Di tengah perjalanan, mereka bertemu Idam, anggota kepolisian yang diperankan oleh Vino Gebastian. Idam memilih mengedepankan nilai kemanusiaan di tengah konflik yang berkepanjangan. Melihat kondisi

Kesuksesan album debutnya, sialnya hidup terus tetap hidup harus tetap berjalan. Album ini melambungkan namanya di industri musik Indonesia dan membawanya meraih 3 penghargaan AMI Award 2024. Bernadia mengungkapkan semoga hanya dimimpi lahir dari perasaan takut terhadap ketenangan yang ia rasakan dalam hidupnya. Menurutnya segala sesuatu berjalan baik dan normal, justru muncul kekhawatiran bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Ia mengaku terinspirasi dari istilah cerophobia, yakni ketakutan terhadap kebahagiaan karena adanya kekhawatiran yang diikuti oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Pemikiran itulah yang kemudian menjadi benang merah dari album terbarunya. Perasaan tersebut juga mempengaruhi proses penulisan lagu. Bernadia bahkan sempat ragu mempertahankan beberapa lirik dalam lagu Laut Yang Tenang karena khawatir kata-kata yang ditulisnya tidak dapat menjadi kenyataan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Teman terbaik kamu.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Teman Terbaik Pro 2 masih dari jalurnya Pro 2 ya. Teman Terbaik tepat di pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Kita akan bergabung bersama Program 2 Jakarta untuk mengikuti program acara Musik Live Chat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Apakah Anda pernah mendengar istilah hot seat? Ya, hot seat adalah istilah dalam dunia transportasi. Hot seat ini kerap menjadi incaran para penumpang bus, khususnya para bus mania. Seperti apa kisahnya? Hot seat merupakan istilah dunia bus untuk menyebut kursi baris paling depan. Deretan kursi inilah terletak persis di belakang driver atau kondektur. Pengecualian pada bus double decker dan ultra high decker. Kursi hot seat berada di dek atas bagian paling depan. Hot seat merupakan barisan paling depan. Jadi, empat kursi depan itu yang dinamakan kursi panas alias hot seat.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
4: Sa, temenin kakak belanja yuk.
5: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
4: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
5: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
4: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
5: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
4: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Hey,
2: yo yo yo yo yo, selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia.
2: Wow,
1: lagi sama kita berdua ya.
2: Betul sekali, ada di Taman dan juga Dave nemenin lo di MLC Music Live Chat.
1: Betul betul betul, pastinya kita bakal seru-seruan lagi di hari apa ini?
2: Hari Kamis.
1: Hari Kamis malam Jumat.
2: Betul.
1: Yang kayaknya lumayan syahdu juga ya.
2: Cie, baru gajian.
1: Payday ya, payday tanggal 25 nih.
2: Aduh, pastinya buat lo pasti hari ini happy banget ya.
1: Bener, tadi gue sampai kayak liat mobil, dia lagi ditilang gara-gara kena apa sih namanya?
2: Gage.
1: Iya, gage.
2: Gajil genap.
1: Iya, terus gue jadi dimikir, kayaknya abis gajian dia cuek aja deh. Gue bayar denda aja deh. Bayar denda.
2: Gak gitu dong.
1: Gak tahu sih.
2: Gak boleh, tetap
1: apa
2: gak
1: pendatang
2: boleh.
1: Mungkin ya, gak tahu ya.
2: Mungkin. Mungkin lagi tersesat aja dia.
1: Oh benar.
2: Yes.
1: Tapi kita masih nemenin kamu pastinya,
2: yes,
1: di hari gajian ini.
2: Betul.
1: Terus habis itu juga malam Jumat.
2: Mm-mm.
1: Besok juga harinya pendek.
2: Betul.
1: Masuk ke long weekend. Masuk ke weekend gitu ya.
2: Betul sekali.
1: Dan pastinya kita bakal mendatangkan salah satu tamu yang spesial juga.
2: Betul. Yang bikin hari ini mungkin makin bahagia lagi, karena malam hari ini kita akan ngobrol barengan sama
1: Rima. Kita udah pernah ketemu ya kemarin ya.
2: Bener.
1: Pas lagi datang ke sekolah.
2: Yes.
1: Pas lagi main ke sekolah sama Bro 2. Kita seru-seruan juga.
2: Mm-hmm.
1: Dan kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia juga baru aja merilis salah satu lagu terbarunya nih.
2: Betul. Nanti kita bakal tanya-tanya tentunya soal lagu terbarunya. Tapi buat teman Bro 2 yang pengen bertanya juga, langsung boleh banget di live chat YouTube RRI Jakarta, langsung drop aja pertanyaan kamu di situ, atau
1: Betul.
2: Bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta ya.
1: Yes, di 0811 800 105.
2: Alright. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.
2: Woo.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Yay, welcome back to MLC Music Live Chat.
0: Nah, teman berdua, kita udah enggak berdua lagi, kita sudah bertiga. So please welcome, ini dia Rimar.
1: Hey. Halo. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Luar biasa. Kita ketemu lagi akhirnya ya.
2: Iya, ketemu lagi.
0: Kemarin

0: itu.
1: Oh iya.
2: Dua minggu ya berarti ya?
0: Enggak sih, seminggu sih.
2: Seminggu ya. Kalau lagi radang itu berarti job nyanyi off dulu?
0: Iyalah. Tapi untungnya emang pas-pasan lagi enggak ada sih. Cuman kalau lagi ada sih tetap jalan sih, Kak.
2: Wah, respect. Wow. Respect
1: itu gimana tuh? Maksudnya ada ngaruhnya gak sih sebenarnya sama suara?
0: Iya, ngaruh banget sih. Maksudnya lebih ke ketar-ketir aja tuh suara keluar gak ya.
1: Oh iya gitu. Sih, bener.
0: Berapa
1: sih
0: kali aku sempet kayak begitu.
2: Gak mau lip-sync aja, lip-sync.
0: Mana ada kayak gitu.
2: Atau kayak di atas panggung, boleh setel Spotify.
1: Aduh. kayak Justin Bieber.
2: Iya. Itu dia pakai laptop sih, karaoke.
1: Jatuh aja ya, bener.
2: Tapi paling parah, pernah gak sakit apa, terus tampil gitu, Kak?
0: Ya rata-rata sakit itu sih, Kak, radang gitu. Oh, jadi ya, benar-benar tuh suara nggak ada sama sekali. Pas lagi di, maksudnya backstage gitu ya. Terus pas naik ke panggung, alhamdulillah sih suaranya ada gitu ya, Kak.
2: Okay. Bisa ya.
0: Iya, maksudnya itu ya lebih ke mujizat aja sih. Cuman pas lagi ngomong kayak terima kasihnya tuh, terima kasih langsung serak gitu, Kak.
2: Ya Allah.
0: Iya. Jadi tuh suara keluar cuman pas nyanyi doang.
1: Bener. Iya sih. Ini atau mungkin biasanya itu faktor adrenalin juga gak sih?
0: Mungkin faktor adrenalin gitu. Sempat juga waktu itu aku pergi ke off air di Masamba gitu. Kejadian lagi tuh kayak gitu. Wow. Jadi lagi suaranya hilang, terus aku sampai minum madu lah segala macem. Tuh sampai sebotolan habis kali.
2: Ya Allah.
0: Kayak terus mami sampai bilang gini, "Kak, itu kamu ini loh, dilihat loh dosis madu berapa gitu." Enggak peduli.
2: Bentar, madu ada dosis ternyata ya?
0: Kan biasanya kan sehari berapa sendok.
2: Oh, gitu
0: kan. Aku kan udah enggak tahu tuh berapa yang tiap kali deh. gatel minumin semuanya. Oh,
2: okay. Banyak tuh soalnya kan ada yang pakai madu,
1: ada yang pakai kencur.
0: Ya.
2: Ada yang pakai ini, jeruk nipis pakai kecap tuh.
0: Oh, iya,
1: itu buat batuk.
0: Ada, bener.
2: Itu bisa juga radang.
1: Bener, ada juga yang pakai kencur, cabai, bawang, kerupuk,
2: seblak. Gado-gado. Oh, itu seblak ya.
0: Makan dong.
2: Aduh. Tapi masih nge-gym gak sih?
0: Masih.
2: Masih ya?
1: Wow.
2: Sekarang ngebaginya gimana?
0: Sekarang ya ini aja sih, kalau misalkan lagi mau latihan gitu.
2: Seminggu biasanya 2 kali, 3 kali?
0: Kalau gym 3 kali.
2: Wow. Apalagi lagi udah level 8 nih sekarang, kalau bench press berapa?
1: Waduh.
2: Berapa kilo?
0: Nah, sebenarnya aku tuh waktu itu sempet kayak apa ya, lumayan cedera gitu.
2: Oh gitu.
0: Okay. Terus deh gitu jadinya udah enggak berani yang berat-berat banget lagi. Gitu.
2: Okay.
0: Jadi kayak deadlift kan dulu misalkan udah pernah sampai 90 kilo gitu kan. Terus jadi kayak sekarang udah gak mau yang berat-berat gitu. Jadi lebih ke repetisi aja deh gitu.
2: Lu bisa gendong edit sih 90 sih.
1: Wah, saya gak 90 juga dong.
2: Iya, maksudnya lu berarti ya, bisa diangkat ya, dengan easy, man. Kalau gue gak bisa.
1: Bisa, tapi gue jadi ini dulu ya. Jadi beban dulu.
2: Udah kan jadi beban?
1: Okay, lanjut. Okay. Tapi selain nge-gym, olahraganya apa lagi, Karimar?
0: Aku lagi suka tenis sih sekarang.
2: Oh, tenis.
0: Tapi masih belajar.
1: Okay. Padel nggak padel?
0: Padel belum nyobain.
1: Oh, belum nyobain bertenis ya.
2: Kalau tenis udah jago, padel lebih mudah.
0: Oh gitu. Yeah. Pokoknya belajar lihat bola dulu aja lah.
1: Bener.
2: Apa sih namanya, feeling mukul dulu ya?
0: Iya tuh.
2: Tapi udah bisa serve belum?
0: Nah itu masih susah.
2: Masih
0: apa ya, serve untung-untungan gitu.
2: Yeah,
0: kalau
2: yeah,
0: bahasa coach aku, serve asma asal masuk.
2: Oh iya.
1: Bener. Asal gak fall aja ya, yeah, gitu ya.
2: Tipsnya ngitung tempo, Kak.
1: Asik. Coach, ini coach.
2: Jadi gini nih, temponya nih. Gitu. Beneran. Soalnya kalau he tuh maksudnya bola pantul ke lantai. Ah, itu pukulnya. Itu gitu.
1: Bener. Kalau bolanya cepet?
2: Itu kayak gitu pasti. Pasti. Kecuali bola voli atau segala macam.
0: Kalau kena spin gak bisa gitu dong.
2: Bisa. Kalau spin gak ada suaranya.
1: Kaget.
2: Udah siap aja gitu. Tapi mungkin

0: pengen bercerita tentang apa, terus habis itu ini juga seperti apa gitu ya lagunya ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu buat kamu yang pengen nanya-nanya, ini live chat udah ramai juga, kalau bisa tanya di sana YouTube channel kita di Era di Jakarta
1: ya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal Lost in Goodbye. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: You take up every corner of my mind. What you gonna do now?
1: Music Life Chat. Chat.
2: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Ya, yes, semua berdua dua masih ditemenin sama gue Davey Prada.
2: Dan juga Edi Tama, dan kita masih barengan sama Rimon.
1: Oke, ini kita masih ngobrol-ngobrol sama bro dua. Yes. Tadi kita sudah nge-spill sedikit. Mm-hmm. Ya mungkin beberapa dari kamu sama bro dua juga udah pasti udah tahu ya.
2: Betul.
1: Kalau Rimar baru aja merilis Lost in Goodbye.
2: Oke.
1: Okay. Tapi ini tetap R&B ya.
3: Ini pop R&B.
1: Pop R&B ya. Bener-bener. Masih dengan sentuhannya Rimar gitu ya.
2: Benar.
1: Tapi Lost in Goodbye ini kamu pengen cerita tentang apa sebenarnya?
3: Ini tuh tentang seseorang yang sudah memutuskan hubungannya sama orang yang ya, yang dia pernah sayang lah gitu. Terus begitu pas sudah memutuskan hubungan ternyata tuh dia kayak bimbang gitu. Dia tuh kayak kok masih kayak nyangkut ya gitu. Apa udah keterlanjuran nyaman ya sama orang ini gitu.
2: Berarti apa ini bentuknya adalah sebuah penyesalan atau cuman ya kepikiran aja gitu.
3: Lebih ke kepikiran terus gitu.
1: Tapi okay. Kok bisa udahan gitu loh.
3: Ya nggak tahu, macam-macam lah permasalahan orang kan ya.
1: Tapi kalau misalkan dari cerita yang ada di dalam lagu ini, dia tuh breakupnya kenapa tuh, baik-baik apa enggak?
3: Dia nggak ini sih, kalau di sini sih emang nggak ngejelasin sama sekali. Intinya dia cuman kayak udah nggak sama orang ini, tapi dikala dia udah nggak barengan, terus baru kepikiran gitu, kenapa kebayang-bayang terus ya, kenapa ini ya, atau mungkin kayaknya masih mau barengan gitu.
1: Kayaknya itu mantannya tiba-tiba jadi sukses gitu.
2: Aduh. Tiba-tiba CEO.
1: Tiba-tiba ternyata dia ini anaknya Herold Tanjung.
2: Aduh. Gak ada tahu juga. Iya, benar.
1: Tapi ya pokoknya keinget mulu, jadinya rasanya kangen terus gitu ya.
2: Aduh. Wow.
1: Pasti Edit pernah ngerasain dong.
2: Aduh, kok tiba-tiba udah begitu?
1: Saya pernah ngerasain enggak?
2: Enggak sih.
1: Masa enggak?
2: Enggak, maksudnya kalau gue, kalau udah ya udah sih.
1: Itu kalau gue.
2: Iya.
1: Wah, cuek nih.
2: Cuek? Mana ada aku cuek?
1: Beda lagu. Tapi ini kemarin akhirnya dapet inspirasi dari mana gak?
3: Ini sebenarnya ciptaannya Kak Alan Anderson.
1: Oh, was wow. Alan Anderson. Yeah. Pasti dia kepikiran pas lagi di Malaysia kemarin.
2: Aduh, bener sih. Iya sih.
1: Terus gak?
3: Iya, jadi ini emang tiba-tiba aja dia kayak, "May, aku pengen bikin lagu buat kamu deh." Mm-hmm. Gitu. Mm-hmm. Cuman di lagu ini tuh maunya ada whistle-nya, katanya gitu.
1: Oh, wow.
2: Iya, benar.
3: Terus aku kayak, "Aduh, Kak, gimana ya? Aku minta restu dulu ya sama orang tua lu gitu."
1: Soalnya aku juga baru radang kemarin.
3: Tiba-tiba radang enggak bisa whistle. Maaf nih, gitu kan.
1: Iya sih. Kemarin kita tuh juga sempat ngelihat Rimar nyanyi lagu live-nya ya.
2: Benar.
1: Itu suaranya.
2: Wah, whistle-nya kacau sih. Bisa begitu ya?
1: Sampai kemarin kita tanya makannya apa sih? Bisa suaranya begitu sih. Iya. Akhirnya nih kemarin setelah dikasih lagunya sama Alan Anderson, itu prosesnya berapa lama?
3: Itu lagunya tuh udah lama sih sebenarnya ada, cuman kita baru bikin demo aja, tapi belum kita produksiin secara serius gitu. Okay. Jadi kita baru serius produksiinnya tuh kayak 2025 sih. 2025. Jadinya sih cepet sih, kayak cuman rekaman habis itu mixing mastering kayak nggak berapa lama deh, lumayan cepet juga langsung jadi. Cuman ya itu aku awal mulai tuh nggak berencana untuk kayak bikin photoshoot atau bikin visualizer tuh, awalnya aku nggak kepikiran gitu.
1: Tiba-tiba.
3: Jadi pas aku akhirnya mau rilis Juni itu sebulan sebelum aku langsung kayak, aduh, apa bikin aja ya gitu.
1: Kenapa tiba-tiba kayak, aduh, pengen bikin deh jadinya. Sayang aja ya kalau kelewat.
3: Sayang aja gitu, karena kan ini kan pertama kali aku independen juga kan. Gitu. Jadi awalnya sih kayak, udahlah lempar-lempar lagu aja gitu kan. Terus tiba-tiba kayak, aduh, kayaknya mau bikin nih. Udah langsung dar-dedor, kontak sana, kontak sini. Kak, bisa gak kak?
1: Ya Allah. Ada plus minusnya juga berarti ya, dari independen ya.
2: Bener, iya sih bener.
1: Plusnya itu tadi, baru dikasih apa segala macam udah bisa rilis gitu kan. Jadi harta lebih banyak. Memang harus halo-halo.
2: Semua dikoordinirin sendiri bagian gitu
3: kayak, kak, bisa gak kak gini? Bisa gak kak, ntar nanti kita photoshoot, nanti langsung pilih fotonya yang mana, nanti yang itu yang di edit duluan deh kak gitu.
1: Bener sih. Ini kita langsung aja bacain pertanyaan ya.
2: Oke, boleh.
1: Ini
2: boleh.
1: Dari Maria. Halo kak, salam kenal, aku Maria di Bogor Tengah. Halo Maria.
2: Halo.
1: Nih kak Imai mau nanya, apa kesulitan ketika menyanyikan lagu dengan nada yang super tinggi katanya?
3: Ya kesulitannya ya itu nyari lubang lubang keluar suaranya itu.
1: Enggak, susah. Nih kita tutorial dulu kan, ada suara nih. Diapain sih sebenarnya?
2: Iya.
3: Kan itu sih kayak cuman.
2: Wah cuman nih.
1: Kalau cuman semua orang bisa.
3: Gimana ya menjelaskan? Ini tuh susah tapi bukan dengan effort gitu.
2: Oh, oke. Okay.
1: Ada tekniknya.
3: Jadi susah tanpa effort gitu. Jadi kalau misalkan head voice kan kita pakai power.
1: Iya, gitu. Gak usah dicontohin, gak apa-apa kok. Gak usah
3: dicontohin. Tapi kalau ini tuh kayak kita ngelewatin angin aja gitu di pita suara.
1: Wow.
2: Oke.
3: Iya.
2: Oke. Gak usah diperagain kayaknya deh. Bener, berarti apa-apa? Gampangnya adalah head voice tapi dinaikin lagi gitu atau gimana?
3: Bukan, jadi dia itu beda placement gitu kak.
2: Oke.
3: Okay. Jadi beda register sama head voice. Tapi dengan nada yang bisa dicapai sama head voice sebenarnya.
1: Oh, gitu. Oke. Okay. Berarti kesulitan
3: beda,
1: itu ya,
3: beda
1: nyari.
3: Metode, tapi nyari lubangnya itu yang susah.
1: Susah itu ya. Oke. Sudah dijawab ya, Maria. Thank you. Oke, ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Zaki Wiryawan. Halo. Katanya momen terlost in goodbyes buat Rimar apa tuh kalau buat aku?
3: Apa ya kalau aku ya?
1: Apa ya?
3: Lost in goodbye-nya aku. Kayaknya enggak deh aku.
1: Enggak ada ya?
3: Kayaknya sih.
2: Oke.
3: Kayak aman-aman aja
1: gue
3: gitu.
1: Gue ada gue.
2: Apa tuh?
3: Oh iya.
1: Kayaknya gue tuh lost in goodbyes gue kalau misalkan lagi makan enak.
2: Oh.
1: Terus abis itu ada kesempatan kayak ini gue bungkus atau enggak ya. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak.
2: Enggak. Abis itu jatuh.
1: Sampai rumah
3: gue pikiran. Oh iya bener juga ya.
2: Iya bener.
1: Kok gue gak bungkus ya. Itu lost in goodbyes gue.
2: Oh iya bener.
1: Oh my god, keinget terus sih.
2: Iya sih, jadi kepikiran.
3: Iya bener juga ya, itu lost in goodbye loh.
1: Itu lost in goodbye.
3: Cuman aku biasanya kalau makanan langsung gue habisin sih jadi.
1: Iya. Enggak, gue biasanya dikasih gitu. Nih makan lagi. Aduh udah makan tadi gitu.
3: Oh iya.
1: Terus kayak aduh bawanya susah gitu. Tapi kenapa gak dibungkus.
2: Nah gitu. Itu
1: berarti gak ada ya. Specifically ya.
3: Gak ada
1: aman-aman aja ya. Anyway kita langsung aja dengerin lagunya dulu kali ya. Ini buat Om Bro 2 yang belum dengerin. Ini wajib banget didengerin ya.
2: Yes, jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Lost in Goodbye
1: by Rimar. Let's go.
4: Music Live Chat.

0: ini lagu ya teman bro 2.
1: Gak bisa.
2: Itu bisa.
1: Aduh keren. Langsung bikin lagu
0: langsung kita, ya. Iya. Langsung deh Indonesian Idol.
1: Aduh.
0: Oh gitu ya, whistle voice ya.
1: Benar.
0: Tapi kayak kalau berkali-kali nggak bisa sih.
1: Iya benar.
0: Dan itu lagunya ya Tomo Pro 2 ya, yes. R&B-nya enak banget,
2: berasa banget.
1: Sangat kental ya.
0: Yes, udah seperti banget sama kayak Ariana Grande.
1: Waduh, karena emang selalu dengerin Ariana ya.
2: Kebetulan suka banget.
0: Kalau misalkan Ariana Grande nonton nih.
2: Aduh.
0: Ada yang mau disampaikan ke Ariana?
1: Duet yuk, boleh.
0: Kita tunggu ya, Rimar yes. X Ariana.
1: Eh, sedap.
0: Ariana Granat.
1: Salah dong.
0: Oke, ini langsung aja kita punya ada salah satu game.
1: Yes.
0: Karena tadi kita udah dengerin lagunya juga pada segala macam. Kita punya game namanya WDYT.
1: What do you think?
0: Nah, nanti gue sama Edit bakal ngelempar hot
1: pantun.
0: Jalan-jalan ke pasar.
1: Aduh, udah siap belum? Nah,
0: kita lagi ngobrol bareng sama Rima.
1: Hai, keren. Oke.
0: Kita bakal lempar popular opinion
1: yes.
0: ya sih. Jadi misalnya tadi udah gue kasih contoh, matcha itu overrated, setuju atau enggak?
1: Nah,
0: Jadi setuju atau enggak nanti jawabannya ya.
1: Yes.
0: Oke, langsung aja mungkin pertanyaan pertama mau dari siapa?
1: Boleh, duluan sikat.
0: Kita bumper dong.
1: WDYT, what do you think? Oke, okay, bumpernya manual.
0: Belum ada. Oke. Popular opinion yang pertama.
1: Alright.
0: Menurut kata orang, red flag itu terlalu sering dipakai atau overrated. Menurut kakak seperti apa?
2: Hah, gimana maksudnya?
0: Jadi kayak sekarang tuh red flag ini, red flag itu.
1: Apa-apa dibilang red flag, apa-apa dibilang green flag gitu.
0: Tapi sebenarnya gimana pandangan red flag dari Kak Rimar?
2: Kalau red flag ya lebih ke sesuatu yang kurang baik aja sih. Cuman itu mungkin cara penyampaian orangnya aja yang nyebutinnya red flag atau green flag gitu.
0: Nah, tapi sekarang kan ada standar TikTok. Tahu kan? Pernah dengar kan
1: standar TikTok kan?
0: Jadinya tuh orang-orang jadi gampang terdoktrin gitu. Kayak misalnya kemarin tuh ada perdebatan misalnya ngejemput itu bukan effort tapi bare minimum misalnya. Jadi orang yang tadinya enggak mikirin itu kan jadinya iya lagi.
2: Iya sih. Iya, berarti overrated ya.
1: Overrated ya.
2: Iya. Karena kayak enggak apa ya? Ya semua manusia natural aja enggak sih gitu. Enggak yang bare minimum. Aja senengnya gimana gitu.
1: Benar. Iya sih, benar. Jangan terlalu ngikutin orang lah.
0: Benar.
1: Iya kan?
2: Kan kita punya ciri khas masing-masing.
1: Nah, itu dia. Benar.
0: Oke, popular opinion kedua nih dari Edit.
1: Alright, selanjutnya. LDR hampir tidak mungkin berhasil.
0: Setuju atau enggak?
2: LDR tidak mungkin berhasil. Berhasil kok.
1: Oke, berhasil.
2: Soalnya orang tua aku, papi aku kan pilot.
0: Oh benar juga.
2: Jadi kayak iya sering juga. Banget LDR bisa kayak misalkan 5 bulan sekali baru pulang gitu dan alhamdulillah langgeng gitu.
1: Benar.
0: Enggak apa-apa ya yang lagi pejuang LDR semangat ya.
2: Iya, yang penting hatinya itu ya.
1: Ah, itu dia.
2: Harus selalu nyambung.
0: Benar. Apalagi sekarang udah mudah ya, udah ada video call,
2: Iya.
1: Benar.
0: Surat-menyurat lagi apa segala macam.
1: pakai merpati.
2: Orang zaman dulu aja ya, zaman dulu masih pakai pager pertamanya. Gitu pakai SMS kita tuh sampai berlembar-lembar nulis SMS-nya gitu. Kalau sekarang mah tinggal video callan aja, Kak.
0: Iya, sekarang ngabarin aja udah sampai aja kayaknya ribet banget ya.
1: Benar.
0: Oke, selanjutnya. Next. Selanjutnya. Tadi gue ada pertanyaan di otak gue. Oh, ini. Menurut Kak Rimar, sahabatan cowok dan cewek mungkin enggak ada perasaan.
2: Mungkin.
0: Sahabat loh ya, sahabat.
2: Sahabat. Banyak kok sahabat aku yang cowok, tapi kayak bener-bener ya sahabat aja gitu.
0: Pure aja sahabat.
2: Iya, tapi teman aku yang lain berpikir bahwa tidak mungkin katanya gitu. Tidak mungkin cewek cowok tuh bisa bersahabat katanya gitu. Enggak, kok bisa-bisa aja ya gitu.
0: Oke.
2: Katanya aku terlalu cuek aja.
0: Bisa jadi. Tapi bisa jadi berhasil juga.
1: Benar.
0: Enggak tahu ya kan.
1: Iya.
0: Tergantung.
1: Betul. Tergantung individu masing-masing ya kan.
0: Oke. Okay. Jawab. Selanjutnya.
1: Oke, selanjutnya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Ah.
2: Aduh.
0: Gimana?
2: Untuk sekarang aku juga nyari apa-apa di TikTok lah.
0: Yeah, TikTok ya. Bener. Oh, berarti valid ya.
1: Valid.
2: Kayak nyari misalkan aku lagi di PIM nih.
1: Oke. Okay. Terus
2: aku kayak nyari makanan. Dessert enak. Oh,
1: yeah. Iya,
2: dessert bener. PIM misalkan gitu.
0: Bener.
2: Terus nyari di TikTok.
0: Iya, di Google ya.
1: Bener. Iya.
0: Sekarang soalnya banyak banget kreator-kreator yang udah membantu juga.
1: Yes.
0: Ya. Jadinya semakin gampang.
2: Jadi kayak kita nyari yang review jujur, mana nih review jujur gitu.
1: Bener. Bahkan gue pernah serandom nyari kalau parkir kesini lewatnya mana.
0: Oh iya.
1: Iya kan.
0: Tadi parkir PIM aja jauh tuh.
1: Bener.
2: Oh, kan ada tuh yang apa tutorial ke PIM 5 lewat PIM 3
1: gitu. Iya bener.
0: Berarti valid ya.
1: Valid TikTok, ya. Valid. Gokil sih.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Yes.
0: Gimana pandangan Karimar tentang kangen sama mantan?
1: Atau
0: kepikiran terus sama mantan?
2: Ini cuman waktu sih yang bisa menyembuhkan.
0: Oh benar.
2: Karena kalau misalkan masih kepikiran tuh itu tidak bisa dipaksa untuk dilupakan.
0: Iya sih.
2: Jadi sih. Emang harus sampai kayak ngetawain aja gitu. Sampai kayak
1: ikhlas ya.
2: Emang acceptance. Udah acceptance itu benar-benar yang kayak dulu kok sempet kayak gini ya gitu, sampai kayak gitu.
0: Oke. Okay. Wow. Tapi apakah kan biasanya malam-malam tuh ada kayak pengen deh bilang halo apa kabar.
2: Nah itu berarti belum
0: bisa tuh.
2: Masih nyangkut itu.
1: Masih nyangkut ya.
2: Masih losin goodbye itu.
0: Oh, itu masih losin goodbye.
1: Oke. Okay.
0: Nah tapi di send apa jangan tuh? Kalau bisa
2: jangan.
1: Oke. Makin ada penyesalan nantinya ya.
2: Kalau bisa teguh pendirian.
1: Oh iya benar.
0: Daripada pagi-pagi di unsend.
1: Ah itu dia.
2: Aduh itu lebih malu lagi nanti.
0: Masa alasannya sorry kepencet? Gak mungkin. Perasaan tadi malam liatnya berbaris-baris kecetnya.
2: Kita bilangnya gini, oh salah kirim.
0: Wow. Salah kirim kok aku kangen kamu. Oke deh, itu dia yang WDYT. What do you think dari Reba? Kita masih open untuk pertanyaan-pertanyaan. Yes. Di sini masih ada satu segmen lagi. Jadi langsung aja tanya-tanya di RRI Jakarta di YouTube channel kita ya. Ini masih banyak sih yang nanya-nanya.
1: Bener.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome to MLC Music Live Chat.
2: Ya, semua bro dua. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Rimar. Wih, seru banget tadi kita udah main game. Mm-hmm. Terus habis itu juga udah cerita-cerita juga tentang lagu terbarunya. Ini langsung kita tanya-tanya Rimar dari pertanyaan kamu di live chat.
1: Alright, ada siapa Devi?
2: Ini ada Maria lagi. Oh, Maria, nanti gantian. Oh, ini Shania. Kapan bikin MV-nya dan kira-kira mau bikin MV di mana? Nah, ini sebagai musisi independen nih.
3: Oh, aku kebetulan emang gak bikin MV sih.
2: Jadi udah ada itu ya.
3: Jadi kayak emang kemarin tuh bikin visualizer aja gitu.
2: Makanya ditonton visualizer-nya.
1: Visualizer-nya.
2: Karena gak ada MV tapi visualizer-nya.
3: Iya, betul.
2: Tapi siapa tahu mau danain gitu ya.
1: Waduh.
3: Ya kalau ada yang mendanakan, nah, bisa dibicarakan.
2: Nyewa di GBK misalnya.
1: Waduh. Bisa. Sekalian gelar konser gak sih?
2: Oh iya benar sih. Oke, kita next dulu.
1: Selanjutnya ada siapa tuh?
2: Katanya ada Susan Amelia. Mm-hmm. Sudah lihat official videonya, udah dikasih like katanya.
3: Wih, terima kasih.
2: Terus dia nanya, susah gak sih sebenarnya Kak Rimar nyanyi lagu campur Indonesia-Inggris gitu? Awalnya dari siapa sih katanya?
3: Ya sebenarnya dari Kak Alan ya yang bikin kayak gitu. Oh, awalnya gimana ya? Kalau gak salah awalnya mungkin mau bikin lagu bahasa Inggris. Tapi aku bilang, aku masih pingin ada Indonesianya gitu.
2: Okay.
3: Jadinya verse-nya dibikin Indonesia, chorus-nya dibikin bahasa Inggris gitu.
2: Oh. Okay. Akhirnya dicampur-campur gitu.
1: Betul.
2: Kalau lidah gak ada yang kepleset lidah.
3: Kadang-kadang
1: agak-agak susah tuh.
2: Iya.
1: Iya.
2: Misalkan ngomongnya terserah. Kan
1: bener.
3: Enggak sih. Aman misal, ya? Kalau bahasa Inggris sih kebetulan aku emang lumayan suka nyanyiin lagu bahasa Inggris gitu. Malah sebenarnya yang susah bahasa Indonesianya.
2: Oh iya. Kadang soalnya tuh untuk nyari kata-kata yang tepat tuh rada-rada susah.
3: Iya, maksudnya aku tuh susah menemukan lagu yang vibes-nya kan ini rada barat ya.
2: Iya, yep, oke.
3: Tapi bahasa Indonesianya gak cringe gitu.
2: Itu.
3: Maksudnya itu kadang aku paham. Makanya aku kayak waktu Kak Alan ngirimin, bagus nih Kak gitu.
2: Iya, maksudnya, gak cringe gitu.
3: Aku kalau udah cringe aku kayak, aduh gak deh Kak.
2: Wow, okay. Berarti itu ya susahnya ya.
1: Betul.
2: Okay, terakhir.
1: Siapa tuh?
2: Ada dari Tridanu.
1: Okay, Tridanu.
2: Kak paling tertarik duet sama siapa nih di Idol katanya?
3: Di Idol.
2: Yes.
3: Di Idol ya.
2: Kak Salma, Bina, or Selina?
3: Aduh susah sekali. Waduh susah sekali ini. Siapa ya?
2: Sama semuanya lah ya.
3: Sebenarnya sama semuanya sih. Cuman kalau Bina sih aku ngefans sama karakter suaranya.
2: Oh bisa oh, ya kali ya. Digabungin mungkin R&B dan segala macam. Cocok sih. Oke.
1: Alright.
2: Thank you yang udah nanya di live chat kita. Thank you so much.
1: Yoi.
2: Ya. Dan pastinya jangan lupa lagu Lost in Goodbye ini udah bisa didengerin di semua di platform ya.
3: Platform udah ada semuanya. Pakai soundnya di TikTok.
1: Itu dia.
2: Ada dance koreonya gak?
3: Wah belum ada, belum bikinin ada. Dong.
2: Iya bikin dong, kayaknya cocok deh.
3: Tapi ada sih yang bikin waktu itu.
2: Oh udah
3: iya? Ada yang bikin, maksudnya dia ngedance sendiri sih. Cuman ya aku gak bisa ngikutin lah.
2: Yeah. Coba ya, mungkin yang pengen bikin baru atau diramein silakan dipakai soundnya di TikTok.
1: Yoi, dan tentunya lagu Lost in Goodbye bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Kalau misalkan ada nih teman Pro 2 yang mungkin menggalau ingat-ingat sama mantannya lagi begitu, ada yang mau disampaikan gak?
3: Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja sampai lupa.
2: Itu
1: ya,
2: ya,
1: itu dia.
2: Biar waktu yang menjawab.
1: Wah.
3: Jangan dicat ya tapi.
2: Jangan sampai dicat. Fatal sih, fatal.
1: Itu fatal.
2: Oke deh, thank you so much Rima.
1: Thank you.
2: Udah main seru banget
1: ya
2: ngobrol-ngobrol.
1: Betul.
2: Dan pastinya sukses nanti untuk kedepannya nih udah indie.
1: Betul.
2: Semoga makin banyak lagi proyek-proyek ya.
1: Amin.
2: Alright, thank you so much juga buat teman Pro 2 yang udah mendengarin nonton kita di Radio Jakarta di YouTube channel dan pasti ikutan juga di WhatsApp.
1: Betul.
2: Abis ini kita pasti seru-seruan juga ya.
1: Ya iya, dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
2: Oke. Okay. Kalau gitu. Itu nama gue Dave Prada cabut.
1: Nama gue Edi Tama cabut.
2: Dan pastinya
3: Rimar.
1: Alright.
2: Bye. Music Live Chat.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik Pro 2, film horor misteri Tanah Sengketa dijadwalkan tayang di bioskop mulai tanggal 25 Juni 2026. Film ini menggabungkan teror supranatural dan konflik sosial dan misteri masa lalu. Tanah Sengketa diproduseri oleh Mudah Saleh melalui Ocean Production, dan film ini disutradarai oleh Mudah Saleh bersama Sadly Fafa Rahman. Naskah ditulis oleh Sadly Fafa Rahman bersama Mudah Saleh. Keduanya menghadirkan cerita penuh ketegangan dan intrik tersembunyi. Cerita berpusat pada Yuni, mahasiswa idealis yang diperankan oleh Dara The Virgin. Ia datang ke Kampung Degong untuk membangun taman belajar gratis. Niat baik Yuni ternyata mendapat penolakan dari sebagian warga desa. Mereka melarang aktivitas di sebuah tanah lapang yang dianggap angker. Pak Kades dan Bu Ina menjadi tokoh yang paling keras menantang. Namun Yuni tetap melanjutkan rencananya demi membantu anak-anak desa. Sejak itu berbagai kejadian misterius mulai menghantui kehidupan Yuni. Ia melihat pelampakan Sulastri dan menemukan peringatan gaib yang mengganggu. Yuni kemudian dibantu oleh Raka untuk mengungkap rahasia tanah tersebut. Raka merupakan pemuda desa yang mulai mempercayai tujuan baik Yuni. Penyelidikan mereka menemukan dokumen lama dan sebuah leontin antik. Temuan itu membuka fakta tentang kejadian kejahatan yang lama disembunyikan. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, Pinak 5 yang tayang di bioskop mulai tanggal 24 Juni 2026 kemarin dengan mengusung perpaduan horor, supranatural, dan komedi khas Thailand, di mana Not dan sahabatnya, para sahabat, kembali menghadapi kutukan baru setelah kemunculan roh pendendam yang mengancam orang-orang terdekat mereka. Disutradarai oleh Mike Pontaris, Choki Da Sadar Sadar Sopon, film ini dibintangi oleh Tar Altiwat, Saing Ting, Witawat Ratano Bonbarame, dan Buripat V. Fong Satet Sawat. Nah, teman terbaik Pro 2, cerita ini berlangsung setelah kelompok sahabat berhasil melewati berbagai teror sebelumnya. Namun kedamaian mereka kembali terganggu oleh kemunculan roh pendendam baru. Note bersama sahabatnya Balon, First, dan To Minjun kembali menghadapi ancaman mengerikan. Mereka harus berhadapan dengan kutukan yang semakin sulit dihentikan. Kegangguan gaib mulai bermunculan dengan berbagai bentuk menyeramkan, penampakan misterius, dan kejadian aneh.

menghantui kehidupan mereka sehari-hari. Teror tersebut perlahan mengungkap rahasia kelam di masa lalu. Setiap petunjuk membawa mereka lebih dekat dengan sumber kutukan tersebut. Situasi semakin berbahaya ketika roh jahat mulai memburu orang-orang terdekat mereka. Ancaman tidak lagi menyasar satu orang saja. Demi menyelamatkan diri kelompok sahabat dari kelompok saat itu sahabat itu kembali bersatu. Mereka memulai perjalanan penuh risiko untuk mematahkan kutukan tersebut.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi Piala Dunia terbanyak sejak turnamen pertama

1962, 1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4.

Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

0: Kakak tahu gak tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Rawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Mohon perhatian, mohon perhatian. Bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
3: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: Teman terbaik Pro 2, mungkin malam hari ini sedikit melo ya buat baik Justi ataupun beberapa teman di luar sana. Teman terbaik Pro 2, setiap mendengarkan kata mama dan bapak itu, kita yang awalnya kelihatan kuat, kelihatan ceria, seketika jadi mellow nih teman terbaik Pro 2. Teman terbaik Pro 2, ingat bahwa setiap tetes air mata rindu ini akan kujadikan sebagai kekuatan untuk terus berjuang. Karena mama dan papa adalah alasan terbesarku untuk tidak pernah menyerah, tidak mudah menyerah, tidak pernah malas-malasan. Ya, saat ini mungkin jarak dan waktu mungkin memisahkan kita. Tetapi, teman terbaik Pro 2, nasihat dan doa mama papa selalu ada dalam, selalu hidup dalam setiap langkah kamu. Ingatlah bahwa lelahnya mama papa saat berjuang untuk kamu, itu harus menjadi semangat kamu untuk sukses di hari ini dan di masa depan. Doa papa mama adalah semua, adalah jalan termudah menunjukkan kesuksesanmu. Tentunya sesekali, sesaat, mungkin teman terbaik Pro 2 atau bahkan Justi merindukan semua cara, semua pemberian, cinta kasih mama papa yang terkadang terkesan seperti cuek, tidak banyak bicara, tetapi kasih sayang itu nyata. Dan ya, teman terbaik Pro 2, jadikanlah rindu sebagai bahan bakar untuk terus melangkah, bangkit, dan membuktikan bahwa kamu adalah anak yang kuat dan bisa membanggakan seperti apa yang diharapkan mama papa. Buat teman terbaik Pro 2, mungkin salah satunya yang saat ini mungkin mama atau papa telah tidak ada, ingat bahwa cinta dan kehangatan dari papa dan mama yang sudah tidak ada tidak akan pernah pudar dari hati kamu. Kehilangan mama atau papa mungkin adalah luka yang sunyi, tetapi kenangan indah bersama mereka adalah cahaya yang selalu menentukan kehidupanmu. Merindukan papa dan mama adalah doa yang tidak pernah usai. Ingat bahwa selalu mendoakan papa dan mama agar bahagia, agar sehat, dan ya bisa menikmati kesuksesanmu di masa depan. Dan jangan pernah lupa untuk selalu mendoakan papa mama yang sudah tidak bersama-sama dengan kamu. Tapi percayalah, kasih sayang papa dan mama tuh selalu. Dan ada satu lagu yang selalu membuat Justi tuh ingat bahwa ada sebuah lagu yang lu bilang bahwa kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Wah, kok Justi yang melo ya. Ya, teman terbaik Pro 2, kasih ibu terwakilkan ya, kasih ibu kepada aku, kepada kamu yang lagi mendengarkan itu sepanjang masa. Kasih bapak pun begitu. Jadi jika kamu saat ini masih bersama-sama dengan papa dan mama, jangan pernah membuat mereka sedih. Buatlah mereka tersenyum dan merasa bangga dengan semua capaianmu. Dan buat kamu yang saat ini bingung, ingin bercerita, jangan pernah menutup mulut, jangan pernah diam dan tidak berbicara kepada orang tua tentang apa yang kamu rasakan. Karena papa dan mama adalah orang yang selalu menantikan cerita-cerita hebat dari anak-anaknya. Semoga sehat selalu papa dan mama, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan supaya bisa menyaksikan kesuksesan anak-anaknya. Teman terbaik Pro 2, tepat di pukul 21.23 lebih 23.00 waktu Indonesia Timur. Kita akan ditemani Jazz Music Pro 2 hingga nanti pukul 23.51 waktu Indonesia Timur.
1: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: bestseller yang satu ini berjudul The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness. Dalam buku The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness atau Generasi Cemas, bagaimana perubahan besar pada masa kecil menyebabkan epidemi penyakit mental, yang ditulis oleh Jonathan Haidt, seorang psikolog yang mengulas tentang memaparkan fakta mewabahnya penyakit mental remaja yang melanda banyak negara dalam waktu bersamaan. Dia kemudian menyelidiki hakikat masa kanak-kanak, termasuk mengapa anak-anak membutuhkan permainan dan eksplorasi mandiri untuk menjadi orang dewasa yang kompeten dan berkembang. Jonathan menunjukkan bagaimana masa kanak-kanak yang berbasis pada permainan mulai menurun pada tahun 1980-an dan bagaimana hal tersebut akhirnya terhapus oleh hadirnya masa kanak-kanak yang berbasis telepon pada awal tahun 2010-an. Ia menyajikan lebih dari selusin mekanisme yang menyebabkan pengaturan ulang masa kanak-kanak. Ini mengganggu perkembangan sosial dan neurologis anak-anak, mencakup segala hal mulai dari kurang tidur hingga fragmentasi, perhatian, kecanduan, kesepian, penularan sosial, perbandingan sosial, dan perfeksionisme. Dia menjelaskan mengapa media sosial lebih merugikan anak perempuan dibandingkan anak laki-laki, dan mengapa anak laki-laki menarik diri dari dunia nyata ke dunia maya, dengan konsekuensi yang sangat buruk bagi diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan masyarakat mereka. Yang paling penting, Jonathan mengeluarkan seruan yang jelas untuk bertindak. Dia mendiagnosis masalah tindakan kolektif yang menjebak kita dan kemudian mengusulkan 4 aturan sederhana yang bisa membebaskan kita. Ia menjelaskan langkah-langkah yang dapat diambil oleh orang tua, guru, sekolah, perusahaan, teknologi, dan pemerintah untuk mengakhiri epidemi penyakit mental dan memulihkan masa kanak-kanak yang lebih manusiawi. Jonathan Haidt telah menghabiskan karirnya untuk menyampaikan kebenaran yang didukung oleh data-data di lingkungan yang paling sulit, komunitas yang terpolarisasi oleh politik dan agama, kampus-kampus yang berjuang melawan perang budaya, dan sekarang keadaan darurat kesehatan masyarakat yang dihadapi oleh Gen Z. Kita tidak bisa mengabaikan temuannya tentang melindungi anak-anak kita dan dari diri kita sendiri dari kerusakan psikologis akibat kehidupan yang menggunakan telepon.
1: Banyaknya baju nih Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
2: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
1: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
2: Betul ke muat?
1: Betul.
2: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
1: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
3: A few moments later.
2: Eh, kenapa menangis?

0: nangis. Kan baru beli baju baru, senanglah.
1: Koleha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
0: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
1: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
0: Dengan saya lah.
1: Ha, rugilah Joya.
2: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
3: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
2: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik satu minggu satu kali.
1: Iya deh.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Waktunya jaga malam.

kreatif Pro 2, pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian, kamu perlu tahu itu. Bahwa pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian bisa menumbuhkan sifat malas belajar. Hilangnya rasa percaya diri, tidak bisa menjadi diri sendiri, tidak bisa menghargai pendapat diri sendiri, menumbuhkan sikap tidak jujur, ketergantungan terhadap catatan atau orang lain, tidak terlatih untuk menghadapi dan menanggapi masalah, tidak bisa mengembangkan ide dan menghancurkan kreativitas, menimbulkan perasaan takut dan cemas, menimbulkan sifat tidak bisa berlaku adil, menimbulkan sikap menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan, menumbuhkan sikap memaksa kehendak, membohongi diri sendiri, dan tidak bisa menghargai diri sendiri. Sahabat kreatif, belajar itu menyenangkan loh, dan bisa menambah wawasan, dan jangan sekali-kali menyontek ya. Awas pengaruh negatif.

Sahabat Kreatif Pro 2, jujur itu kesucian jiwa, jujur itu ketulusan, jujur itu gambaran hati, jujur itu berkata dan berbuat apa adanya, jujur itu kebenaran, jujur itu sifat mulia, jujur itu lawan dari dusta, jujur itu lawan dari kebohongan. Dengan kejujuran kita akan dipercaya, dengan kejujuran keberkahan berkat akan melimpah, dengan kejujuran kemunafikan lari dari diri kita. Dengan kejujuran, manusia bisa mencintai. Dengan kejujuran, Yang Maha Kuasa menyertai kita.

0: Gas terus.
1: Lo.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
3: Jaga malam usai. Selamat beristirahat ya, teman Prodi Wamanakwari.

Selamat malam teman terbaik Produsen Nusantara, inilah Radio Republik Indonesia Produsen dari Manokwari yang dipancarkan dari Jalan Merdeka 68 pada frekuensi 97,8 MHz. Teman terbaik Produsen, terima kasih atas kebersamaannya di edisi siaran hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Justi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar kamu, dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih, sampai jumpa. Dan Tuhan memberkati.

pagi teman Pro 2, ya Jumat 26 Juni 2006. Dan kita kembali di edisi hari ini ya. Rangkaian program akan kami temani teman Pro 2 dari pagi hingga malam hari nanti. Jazz Music akan menemani di pagi hari ini.

0: semuanya pada. Selamat pagi teman Pro 2, hanya di Pro 2 Manokwari.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu.

Info Pro 2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat turut ambil bagian dalam rangka kegiatan Pesta Rawi Nasional 14 tahun 2006 yang digelar di Unipa Manokwari. Keterlibatan tersebut ini diwujudkan melalui partisipasi dalam pameran UMKM yang menjadi salah satu agenda pendukung kegiatan. Teman Pro 2, kehadiran Kanwil Kemenkum Papua Barat dalam pameran ini tidak hanya sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Pesta Rawi, tapi juga untuk memperluas edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya perlindungan kekayaan intelektual khususnya bagi pelaku usaha lokal. Teman Pro 2 selain memberikan edukasi, petugas juga melakukan pendampingan awal kepada pelaku usaha yang berencana mendaftarkan merek dagang mereka. Hal ini dilakukan sebagai upaya mendorong legalitas dan perlindungan terhadap produk lokal agar bisa memiliki daya saing yang lebih kuat. Demikian Info Pro 2.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Spada!
5: Selamat pagi teman Produa!
6: Teman terbaik kamu.

0: Eh, stop! Lampu merah.
1: Iyo, ditahu juga.
0: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa, eh?
0: Kau mau tahu? Begini.
2: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John Pick Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan, jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk men-

0: mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
2: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
3: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
4: Aku nabung buat beli HP.
3: Ini tabungan buat liburan sih.
2: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
3: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
2: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
3: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
2: Menabung itu mudah,

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, ialah dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencetak.

dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas bertukar posisi.

posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh,

punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam lactat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

0: Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Mu, jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
1: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu

0: jamu berasal dari bahasa Jawa kuno jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
1: Mu jamu, jamu.
2: Ya ampun, macet banget sih. Hah, gak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Gak usah ngeluh terus sih, bentar lagi juga lancar. Sabar.
3: Allahu Akbar.
1: Tuh udah azan maghrib, sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh di sebelah ada musola.
2: Gak aput, nanti aja di rumah biar santai, bersih dan gak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi Piala Dunia terbanyak sejak turnamen pertama.

1962, 1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam

program makan bergizi gratis mulai tetap ulang dengan memprioritaskan kelompok ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Pemerintah memandang intervensi gizi pada fase awal kehidupan merupakan investasi paling efektif meningkatkan kualitas kesehatan dan perkembangan anak di masa depan. Dan teman perdua, menunggu pembendahan tata kelola MBG wilayah 3T jadi perhatian khusus dan penataan ulang dilakukan sebagai respon atas berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan MBG dan telah mendapatkan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
2: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Soli Deo Gloria, dari Sabang sampai Merauke, dari 38 provinsi di seluruh Indonesia, satu suara, satu hati, satu iman memuliakan nama Kristus. Selamat datang para duta Kristus peserta Pesparawi Nasional ke-14 di Kota Injil Manokwari, Papua Barat. Kiranya Tuhan memberkati kebersamaan, pelayanan, dan pujian kita.

Teman berdua, pemerintah menyiapkan iya hadiah nih untuk pembuatan pemilihan logo dan visual hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan insentif bagi masyarakat yang memilih dan memberikan masukan dalam polling logo dan visual resmi hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro. Wamen Sesnek menyebutkan kalau insentif hadiah ini akan diberikan kepada masyarakat yang memilih dengan memberikan masukan terbaik. Setidaknya dikatakan juri, hadiah ditujukan kepada 300 masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilihan logo dan visual tersebut.

Maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pit the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Ada wisata air baru nih, kesana yuk.
2: Asik deh kayaknya, cave tubing.
3: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
2: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
3: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
2: Bayarin ya.
3: Lah, kok gitu?
4: Portugal! Portugal! Portugal! A seleção chegou! Portugal! Portugal! João Neves!
5: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya tokoh.
6: Francisco Conceição! Bernardo Silva!
7: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain.

fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin. Ia menginspirasi banyak generasi muda untuk tidak mudah menyerah.

punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Toko, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan

0: Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
1: Oh ya ampun.
0: Emang berapa sih saldo di ATM kamu?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.

Kementerian Perindustrian mengajak pelaku industri berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi ini diperlukan untuk memperkuat kualitas data sebagai bagian dasar penyusunan kebijakan industri. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan data industri memiliki

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: ada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: 3, 2, 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan

26 Juni 2026 ya, bertepatan dengan Hari Anti Narkotika Internasional. Dan nanti kita akan dengarkan kembali ya untuk dialognya bertepatan dengan Hari Anti Narkotika Internasional 26 Juni.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya.

Zidane dikenal sebagai pemain dengan teknik dan gaya bermain yang elegan di lapangan. Ia membawa Prancis menjuarai Piala Dunia tahun 1998. Zidane memiliki kemampuan mengontrol bola yang sangat baik serta visi permainan yang tajam. Ia mampu mengatur ritme pertandingan dengan tenang

cerdas, menjadikannya sebagai pusat kreativitas dalam tim. Ia kerap menjadi penentu dalam pertandingan penting. Selain sukses sebagai pemain, dia juga meraih keberhasilan sebagai

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: diskon gede nih. Aku mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Kakak tahu kan tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Rawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: akan sendiri karena ada dua teman Kak Ardi yang ada di depan saya. Dan kita bakalan bahas seputaran membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Sobat Ananda Bersinar. Dan di pagi hari ini, seperti yang tadi Ardi bilang, gak sendiri karena seperti biasa, kalau membahas soal Ananda Bersinar pasti ada Kak. Siapa ya? Ada Kak Tanti.
1: Halo,
0: selamat
1: Santi.
0: Pagi.
1: Ketemu lagi ya, Mas.
0: Ketemu lagi ya. Nah, yang unik adalah biasanya kan kita berdua, Kak, ya.
1: Cuma
0: nah,
1: berdua aja biasanya.
0: Sekarang ada depannya nih. Ada
1: teman.
0: Halo pagi ya. Ada Kak Lovi. Halo, Kak.
2: Halo.
0: Oke. Boleh perkenalan dulu, Kak, sebelumnya?
2: Boleh.
0: Oke.
2: Perkenalkan, silakan. Nama saya Andina Lovianti Robaba, biasanya dipanggil Lovi.
0: Oke, Kak Lovi ya.
2: Iya.
0: Sekarang kesibukannya apa nih, Kak, kalau boleh tahu?
2: Untuk mengisi hari libur saya di sini biasa membantu orang tua. Terus kemudian kebetulan saya ada mengikuti lomba fiksi. Jadi di sini saya juga sedang membuat produk inovatif, yaitu membuat susu bubuk.
0: Oh, begitu.
2: Iya.
0: Oke, keren juga ya, Kak, ya.
2: Iya.
0: Oke, baik-baik. Nah, teman-teman, tahu gak sih kalau misalnya Kak Lovi ini ya adalah salah satu Sobat Bersinar BNN, betul,
2: iya,
0: Kak?
2: Iya, benar.
0: Oke, keren banget. Nah, kita akan bahas banyak banget seputaran gerakan ini ya, gerakan Sobat Ananda Bersinar ini, iya, dengan Kak Tanti dan juga Kak Lovi. Dan buat teman-teman yang mau bergabung juga bisa banget melalui WhatsApp kita di 0812-9971-0222. Atau bisa juga di live streaming kita di Facebook RRI Pro 2. Nah, Kak, sebelum kita lanjut lebih dalam nih, mungkin bisa diceritain nggak apa sih itu sebenarnya Sobat Bersinar itu? Mungkin Kak Tanti?
1: Oke. Jadi Mas Ardi, Sobat Bersinar itu adalah program BNN. Sebenarnya yang kita bawa ini Lovi tahun 2025 ya, kemarin. Tahun 2005 kemarin di akhir itu kita kuatkan, kita bentuk Sobat Bersinar itu adalah program di mana BNN membentuk remaja yang bisa kita pakai atau membantu BNN untuk melindungi teman-temannya di sekolah.
0: Oh, okay.
1: Kalau BNN kan nggak mungkin stay terus di sekolah ya, Lovi.
2: Benar
1: ya. Sekali. Jadi kita ada 10 kalau ya?
2: Iya, ada 10.
1: 10 siswa kita ambil dari SMA 1, kita bekali selama 3 hari. Hari kita sebutnya dulu itu program remaja teman sebaya, artinya bahwa ada penyuluh-penyuluh kecil yang akan tumbuh di sekolah-sekolah ketika membentengi teman-teman dari bahaya penyalahgunaan narkoba.
0: Betul.
1: Soalnya kan kalau remaja itu kan lebih dengar temannya sendiri nih.
0: Ya,
1: kalau
0: BNN
1: kan sudah biasa nih, BNN datang bicara bla bla bla, tapi kalau temannya sendiri kayaknya lebih ngena itu, lebih lebih mereka percaya gitu. Kalau makanya kita mencoba mendidik 10 remaja, kita baru sampelnya kemarin di SMA 1.
0: Oke.
1: Lovi ini salah satunya. Mereka udah kita bekali dan tahun 2006 itu saatnya mereka beraksi. Sudah melakukan penyuluhan di teman-teman sekelasnya, mereka sudah menggerak kan lah, artinya baik-baik secara kelompok maupun secara antar teman sendiri ngobrol atau melalui sosmed mereka, mereka sudah bereaksi di sekolah mereka. Kita kalau tahun ini kita sebutnya adalah sobat
0: ya,
1: artinya kan lebih deket nih kalau teman-teman sobat kan berarti kayak deket banget itu sahabat aku gitu kan. Nah, itu mendukung program Ananda. Program Ananda sendiri adalah aksi nasional anti narkoba dimulai dari